Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini dan pagi ini? Sejauh ini gimana teman Pro 2? Semoga paginya cerah, semangatnya full dan rezekinya juga ikut ngalir ya teman Pro 2. Masih barengan sama Yuk Maulana di Spada, hanya lagi dan di frekuensi yang sama di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, sebelum saya lanjut teman Pro 2, saya mau tanya dulu buat kalian semua yang lagi dengerin saya, udah sarapan apa belum nih pagi hari ini teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu termasuk tim nanti aja makannya di kantor, gak sempat, atau yang paling klasik, gak lapar. Padahal ya teman Pro 2, sarapan itu ibarat bensin buat kendaraan. Kalau tangki kamu kosong, jangan harap kamu bisa ngebut seharian. Makanya jangan heran kalau jam 10 pagi udah lemes, fokus buyar, atau tiba-tiba cranky tanpa alasan teman Pro 2. Itu tuh bukan karena kamu gak semangat, tapi bisa jadi kamu belum isi energi dari pagi hari. Jadi tenang teman Pro 2, pagi ini saya gak mau nyuruh kamu buat masak yang ribet-ribet, karena kita bakal bahas tren sarapan praktis yang sehat, enak, dan yang paling penting bisa disiapkan kurang dari 10 menit. Langsung aja kita bahas di segmen ini teman Pro 2. Kita mulai dari menu yang cocok banget buat kamu yang hidupnya dikejar sama waktu, alias kaum mepet sejati. Overnight oats teman Pro 2 yang bisa kamu bikin. Ini makanan bisa dibilang pintar, mandiri, dan gak butuh perhatian di pagi hari, karena semua udah kamu siapkan dari malam sebelumnya. Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu sisa ambil oatmeal instan, campur susu, bebas mau susu sapi, almond, atau kedelai, tambahin chia seeds atau biji selasi, aduk, masukin kulkas, selesai. Dan yang paling keren, dia masak sendiri semalaman teman Pro 2. Pas pagi, kamu tinggal buka kulkas, ambil, kasih topping, bisa pisang, kacang, atau madu, dan selesai. Sarapan kamu udah siap dalam waktu kurang dari 2 menit. Nah, ini faktanya teman Pro 2, jadi kamu bisa ambil manfaat dari sarapan tadi. Dengan yang kita bisa ambil manfaatnya yaitu seratnya tinggi banget. Jadi kalau kamu makan suatu makanan yang seratnya tinggi, ini bisa bikin kamu jadi kenyang lebih lama. Dan artinya kamu gak gampang lapar, gak ngemil berlebihan, dan paling penting fokus kamu tetap aman sampai waktu makan siang nanti.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Apa itu Putra Putri Adipura?
2: Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberikan penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
3: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Kalau kamu tipe yang pengen sarapan tapi nggak mau ribet sama kompor, teman Pro 2, ini dia solusi yang paling simpel buat kamu di pagi hari biar kemageran kamu nggak terganggu. Kamu bisa buat Greek Yogurt Bowl, teman Pro 2, untuk mengatasi masalah kemageran gitu ya. Nah, ini menu yang cocok banget buat kamu yang bangun masih setengah sadar, gak kuat sama bau minyak goreng pagi-pagi, tapi tetap makan pengen makan sehat. Nah, caranya teman Pro 2 ini gampang banget atau simple banget. Sisa kamu tuang yogurt ke mangkuk, terus tambahin granola biar ada tekstur, kasih madu dikit, tambahin buah. Nah, ini gak harus buah mahal ya teman Pro 2, bisa kamu tambahin dengan pepaya, pisang, atau kalau ada nangka boleh juga pakai nangka. Dan ini juga bisa jadi topping yang enak banget buat jadi menu sarapan kamu pagi hari, teman Pro 2. Dan yang bikin beda teman Pro 2, makanan ini sekali suap segar dingin, jadi bisa bikin kamu langsung melek teman Pro 2. Langsung yuk gas aja bikin sarapan yang namanya Greek Yogurt Bowl teman Pro 2. Ini buat kamu kaum mager pasti langsung nih gercep buat sarapan pagi ini untuk menambah mengisi perut kosong kamu untuk bisa beraktivitas di pagi hari. Selamat membuat dan selamat sarapan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: pesan gitu kan. Nah, ya. Ya,
1: okay,
0: mungkin.
1: Okay, okay.
0: Dan ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Walaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas ya, gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelasin prosesnya kayak gimana.
1: Setiap pertandingan bela diri, Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
0: Ya.
1: Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 50.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: 2.
1: Seratus lima FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke menu yang sering banget kamu lihat di kafe-kafe hits yang biasanya disajikan cantik, estetik, dan bikin pengen langsung foto sebelum dimakan. Ada avocado toast, teman Pro 2. Kalau kamu pernah nongkrong di kafe pasti tahu ya menu satu ini. Jadi menu ini sering jadi andalan buat yang pengen makan sehat tapi tetap terlihat classy. Dan jujur aja ya, teman Pro 2, kadang kita beli makan bukan cuma karena lapar tapi juga karena feel-nya asik. Tapi sekarang saya mau kasih tahu kamu satu hal penting. Menu ini sebenarnya gak ribet sama sekali, bahkan bisa kamu buat sendiri di rumah dengan waktu kurang lebih dari 5-7 menit aja kok. Jadi yang kamu butuhkan cuman roti gandum, biar lebih sehat tentunya ya, dan ini biar lebih bisa mengenyangkan. Berikutnya kamu bisa siapkan alpukat matang, sedikit garam, lada hitam, dan kalau ada perasan jeruk nipis aja sedikit. Sambil kamu panaskan roti di teflon atau toaster sekitar 2 menitan, kamu bisa mulai hancurkan alpukat di mangkuk kecil. Gak perlu halus banget, biarin sedikit bertekstur, biar ada sensasi pas kamu makan. Tambahin sedikit garam, sedikit lada, dan perasan jeruk nipis, biar tentunya makin segar makanan kamu. Pas rotinya udah hangat dan agak garing ya maksud saya, tinggal kamu olesin alpukat tadi di atasnya, dan di titik ini saja, sebenarnya kamu udah punya sarapan yang enak banget loh, teman Bro 2. Tapi kalau kamu punya waktu tambahan 2 hingga 3 menit, coba tambahin telur ceplok setengah matang di atasnya. Begitu kamu potong, kuning telurnya meleleh. Dan itu rasanya udah seperti sarapan di kafe mahal. Jadi menarik dari menu ini, teman Pro 2, bukan cuma rasanya aja, tapi juga filosofinya. Karena kita berpikir hidup sehat itu harus mahal, harus ribet, harus beli di tempat tertentu. Padahal dengan bahan sederhana, dengan waktu yang singkat, kita sudah bisa menciptakan sesuatu yang sehat, enak, dan tentunya bisa bikin kita merasa lebih siap menjalani hari. Dan kalau kita bisa bilang nih, ada faktanya juga bahwa alpukat itu kaya akan lemak sehat yang bagus untuk otak. Artinya sarapan ini tuh bukan cuma bikin kenyang aja, tapi juga bantu kamu untuk lebih fokus, lebih stabil energinya, dan gak gampang drop di tengah hari. Jadi kalau kamu selama ini berpikir sarapan sehat itu ribet, coba mulai dengan menu yang satu ini. Karena kadang perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil di pagi hari.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
3: Oh, trauma lagi?
2: Iya, betul.
3: Oh, wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
2: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
3: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
2: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
4: Yang manis mungkin kali ya.
2: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu gak pernah minum obat gitu. Yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
4: Kalau saya sebentar, kalau kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana di Rempas Rasa ada 3 orang kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya menghandle racik minuman juga. Jadi kalau kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kak.
3: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
4: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi kak.
3: Oh acaragi.
4: Iya.
3: Itu istilah dari mana? Apakah?
4: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di kamus besar.
3: KBBI.
4: Iya. Acaragi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, baik, teman Pro 2. Di segmen ini cocok banget buat kamu mungkin yang jujur-jujur aja nih ya. Gak kuat makan berat di pagi hari atau tipe yang lebih nyaman minum daripada makan. Nah, ini kuncinya atau jawaban yang paling tepat buat menjawab segala pertanyaan kamu adalah Smoothie Green Monster, teman Pro 2. Dari namanya sih memang terdengar agak menyeramkan ya, ada monster-monsternya. Jadi Green Monster ini kalau bisa dibilang ini salah satu cara yang paling cerdas buat menyelinapkan sayur ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Karena beberapa mungkin banyak dari kita yang tahu sayur itu penting, tapi tetap susah makan sayur di pagi hari. Sekarang kita bikin versi paling simpel, teman Pro 2. Bisa kita blender nih segenggam bayam segar, satu buah pisang matang. Ini bisa biar creamy gitu ya. Berikutnya kamu bisa masukkan potongan nanas atau mangga biar segar dan juga ada manis-manisnya dikit. Sedikit air atau air kelapa, di blender sekitar 1 menit dan selesai. Hasilnya memang hijau ya, tapi begitu kamu minum, yang terasa justru manis buahnya. Bayamnya hampir gak kerasa sama sekali loh, teman Pro 2. Dan dalam satu gelas ini kamu udah dapat beberapa manfaat yang sangat-sangat positif. Yaitu kamu bisa dapat manfaat serat, vitamin, energi, dan yang paling penting praktis banget, teman Pro 2. Bahkan kamu bisa minum sambil siap-siap, minum di jalan atau bahkan bisa kamu bawa ke kantor. Dan ini benar-benar sarapan ninja, cepat, diam-diam, juga tentunya bikin sehat tubuh. Dan by the way, teman Pro 2, dari 4 menu yang kita bahas di pagi hari ini, kita bisa lihat satu hal penting, bahwa hidup sehat itu sebenarnya bukan soal punya banyak waktu, tapi soal bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena seringkali kita bukan gak sempat sarapan, tapi kita belum menemukan cara yang tepat. Kita terlalu fokus ke hal-hal besar, padahal perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Seperti bisa bangun 5 menit lebih awal, menyiapkan sesuatu dari malam ya, atau memilih menu yang lebih sederhana tapi bernutrisi. Karena apa yang kita lakukan di pagi hari akan mempengaruhi mood kita, energi kita, bahkan cara kita menjalani hari. Jadi mulai besok pagi, teman Pro 2, jangan lagi bilang, aku gak sempat sarapan nih, tapi coba bilang, aku mau mulai hari ini dengan lebih baik. Karena sarapan bukan sekedar makan aja, tapi cara kita menghargai tubuh kita sebelum menghadapi dunia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar pagi hari ini? Udah hari Selasa aja teman Pro 2 ya. Artinya weekendnya baru belum lama kelar gitu ya teman Pro 2. Kita harus menghadapi situasi di mana semua orang harus bergerilya untuk mencari cuan. Semoga tentunya paginya ya meskipun gak begitu cerah teman Pro 2, tapi ini menjadi suatu berkah juga buat kita di Palu ya teman Pro 2, karena beberapa bulan terakhir atau beberapa minggu terakhir kita lagi dilanda dengan kekeringan gitu ya, panas banget gitu teman Pro 2. Tapi pagi hari ini kita dikasih berkah dengan ya harap-harap sih ini bakalan hujan ya teman Pro 2. Tapi juga meskipun di luar sana lagi mendung, pikiran kamu semoga tentunya diberikan kesegaran, aktivitasnya lancar, dan tentunya circle-nya juga sehat teman Pro 2. Asik. Kok tiba-tiba bahas circle nih teman Pro 2? Karena pagi hari ini kita mau ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sebagai anak muda yang hobi banget gitu nongkrong dengan circle-circle teman Pro 2 ya. Jadi kita berbicara soal teman, soal circle, soal perbedaan, dan tentunya tentang kebiasaan yang kadang muncul tanpa kita sadari, yaitu cepat menilai orang hanya karena berbeda teman Pro 2. Bareng sama Iyek di sini, dan inilah Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi moderasi beragama. Nah, kalau kalian melihat circle kalian ya teman Pro 2, pasti ada satu yang beda banget karakternya. Iya enggak sih teman Pro 2? Tidak mungkin dalam satu circle semuanya sama, enggak dong. Ada yang pendiam, ada yang kalau ngobrol volumenya seperti sedang live konser gitu ya. Ada yang serius, ada yang receh banget, ada yang selalu tepat waktu, ada yang kalau bilang 5 menit lagi sampai, nah itu harus kamu terjemahin deh teman Pro 2. Arti sebenarnya dari kata-kata itu apa? Belum lagi ya teman Pro 2 soal kesukaan, ada yang suka olahraga, ada yang suka K-pop, game, ada yang suka membaca gitu ya, ada yang suka nongkrong. Tapi kan saya beberapa dari diantaranya ya, kayaknya saya suka-suka aja gitu ya. Mau nongkrong, mau game, asik game, ya bukan gamers-gamers banget lah. Olahraga boleh lah, tipis-tipis. Ada juga yang lebih nyaman di rumah. Tapi kalau ditanyain lebih nyaman nongkrong di mana, kayaknya lebih nyaman nongkrong di rumah deh teman Pro 2. In this economy kayaknya juga nongkrong di rumah tuh tidak begitu banyak mengeluarkan energi dan juga cuan gitu ya teman Pro 2. Belum lagi latar belakang budaya. Nah gitu, ini berbicara soal perbedaan teman Pro 2 ya. Latar belakang budaya juga pastinya beda, suku, kebiasaan, pandangan, keyakinan. Kita memang hidup di tengah perbedaan itu semua teman Pro 2. Dan sebenarnya perbedaan itu bukan masalah ya. Yang sering menjadi masalah adalah cara kita merespon perbedaan. Kadang kita merasa nyaman ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sama dengan kita gitu ya. Mau itu hobinya, selera musiknya, cara berpikirnya, gaya hidupnya. Karena rasanya gampang aja gitu, tidak banyak perdebatan gitu. Tidak perlu banyak penjelasan. Tapi hidup tidak selalu membuat kita bertemu dengan orang-orang yang selalu sama dengan kita gitu teman Pro 2. Kita akan bertemu dengan banyak karakter, banyak pandangan, kebiasaan, dan disitulah sebenarnya kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa itu diuji. Yes. Bukan ketika kita bertemu orang yang selalu setuju gitu ya, tetapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dan tetap bisa memperlakukannya dengan hormat gitu. Nah sekarang kita masuk ke kata yang sering banget dipakai sama anak muda, open minded. Kadang ada yang bilang, bro, sis, kamu tuh harus open-minded gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih open-minded itu teman Pro 2? Apakah berarti harus setuju dengan semua pendapat? Apakah berarti harus mengikuti semua pilihan orang lain? Ini sebenarnya ini jawabannya adalah tidak begitu konsepnya ya teman Pro 2. Jadi open-minded ini lebih dekat dengan kemampuan untuk mendengarkan tanpa langsung menutup diri gitu. Memahami tanpa harus buru-buru menyerang, mengenal tanpa langsung memberi label, dan menyadari bahwa pengalaman hidup kita tuh bukan salah satunya pengalaman yang ada di dunia gitu. Nah, ini penting ya teman Pro 2. Karena kadang ada kesalahpahaman gitu ya. Kalau kita menghormati orang lain bukan berarti kita harus menyetujui semua pilihannya. Kalau kita mendengarkan pendapat orang lain ya bukan berarti juga kita pendapat kita juga langsung hilang gitu aja gitu ya. Kalau kita berteman dengan orang yang berbeda bukan berarti juga identitas kita akan berubah. Kita tetap boleh punya prinsip, tetap boleh punya keyakinan. Tetap juga nih, boleh tidak setuju teman pro 2, tetapi tidak setuju tidak harus merubah menjadi tidak menghargai gitu. Nah ini yang perlu kita biasakan. Moderasi beragama sendiri tidak dimaksudkan untuk mencampur adukan keyakinan ataupun melemahkan agama. Yang ditekankan adalah cara pandang dan perilaku keberagaman yang menghormati perbedaan serta menghindari sikap ekstrim dan intoleran teman perdua. Nah, ini sebenarnya fenomena yang relate banget gitu ya, di media sosial pun kita melihat seseorang hanya dari unggahannya, padahal media sosial adalah ruang yang sangat terbatas untuk menggambarkan kehidupan manusia begitu. Seseorang bisa terlihat pendiam di media sosial tetapi sangat aktif di dunia nyata teman perdua, bisa terlihat santai pun saat padahal sedang menghadapi banyak hal gitu ya, bisa terlihat berbeda dari kita tetapi ternyata punya nilai-nilai kebaikan yang sama maknanya gitu. Makanya jangan buru-buru menyimpulkan manusia hanya dari beberapa detik konten gitu, karena manusia bukan video berdurasi 15 detik gitu ya. Saya mau bilang ya teman perdua, perbedaan itu bukan suatu kesalahan gitu. Perbedaan itu juga bukan error atau bug gitu ya. Teman perdua, perbedaan adalah bagian dari realitas kita. Kita berbeda cara berbicara, berbeda keluarga, lingkungan, pengalaman, serta budaya pun. Dan tentu saja bisa memiliki pandangan serta keyakinan yang berbeda gitu. Moderasi beragama di Indonesia menempatkan keberagaman sebagai realitas yang perlu dikelola dengan sikap adil, berimbang, toleran, dan juga menghormati kehidupan bersama teman perdua. Nah, circle yang sehat itu bukan circle yang semuanya orangnya sama gitu ya. Circle yang sehat adalah circle yang bisa menerima kenyataan bahwa kita berbeda tetapi tetap bisa saling menghormati gitu ya. Kita boleh punya pendapat, prinsip, kita tentunya boleh berbeda, tetapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan. Karena setelah ini teman perdua, kita akan membahas sesuatu yang lebih relate lagi gitu teman perdua ya. Beda pendapat kok langsung jadi musuh? Kenapa sekarang banyak orang yang sulit berdiskusi tanpa emosi gitu? Kenapa berbeda pendapat kadang langsung berubah menjadi konflik? Dan bagaimana sih caranya tetap punya prinsip tanpa harus menjatuhkan orang lain? So stay tune bareng sama Yek di sini, dan juga stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

sikapnya juga udah mulai dingin, asik. Bahkan ada yang sampai menganggap orang lain itu sebagai musuh teman berdua, padahal awalnya cuman dari perbedaan pendapat aja gitu. Kadang orang yang tidak setuju dengan kita tuh justru membuat kita melihat sesuatu dari sisi yang sebelumnya tidak terpikirkan gitu. Bukan berarti dia selalu benar, dan bukan berarti juga kita selalu salah gitu. Tapi dari perbedaan itu kita bisa belajar, bisa menguji cara berpikir, bisa melihat persoalan dari sudut pandang orang lain gitu. Nah, ini yang sering terjadi ya. Tujuan diskusi seharusnya mencari pemahaman, tapi kadang berubah menjadi siapa yang menang gitu ya. Padahal tidak semua percakapan itu membutuhkan pemenangnya gitu. Kadang kita hanya perlu memahami, perlu mendengarkan, dan tentunya kita kadang hanya perlu berkata gitu, oke, sekarang saya paham kenapa kamu berpikir begitu, dan selesai sampai situ aja. Tidak semua perbedaan harus dimenangkan gitu ya teman berdua. Ada perbedaan besar antara dua hal ya teman berdua. Yang pertama mendengarkan, kedua diambil sambil menunggu diam sambil menunggu kesempatan membalas gitu. Nah, kadang kita kelihatan mendengarkan, kepala mengangguk ya, tapi pikiran tuh sebenarnya sedang menyusun serangan balik gitu. Begitu orang selesai bicara, nah sekarang giliran saya nih. Padahal komunikasi yang baik itu membutuhkan kesediaan untuk benar-benar memahami apa yang sedang disampaikan dengan orang lain gitu. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa dicoba teman berdua ya. Sebelum membantah pendapat seseorang, coba pahami dulu gitu maksudnya. Misalnya, jadi maksud kamu tuh begini. Kalau orang itu menjawab, iya maksud saya tuh seperti itu. Nah, baru tuh kita menanggapi gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kita berdebat dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia katakan gitu teman berdua. Nah, kadang kita menilai orang karena tidak memahami konteksnya. Misalnya, kita hanya tahu gitu ya satu kalimat, satu video. Apalagi sekarang kan di dunia media sosial gitu ya, video-video dengan postingan itu pasti akan banyak mengundang opini-opini publik gitu ya teman berdua. Satu unggahan, satu kejadian, terus merasa udah tahu seluruh hidup orang itu teman berdua. Padahal tidak gitu. Makanya kalau belum tahu, jangan so tahu gitu. Kalau belum paham, jangan langsung menghakimi teman berdua. Ini terlalu relate dengan orang-orang yang biasanya nih memberikan asupan kepada netizen dengan kehidupan sehari-harinya ya, daily life-nya gitu teman berdua. Updatean dari dirinya gitu, mau itu pergi jalan-jalan, mau itu kemana deh teman berdua ya, intinya dia ngupdate kehidupannya di media sosial teman berdua. Akhirnya kan ini mengundang berbagai spekulasi dari para followers media sosial teman berdua. Ini sebenarnya buat netizen juga gitu ya. Kalau kamu belum begitu kenal, kalau kamu cuma melihat dari video dan unggahan-unggahan aja, jangan langsung menghakimi gitu ya. Jangan langsung menyebarkan sesuatu yang belum jelas adanya gitu. Nah, dalam konteks moderasi beragama, kemampuan menghargai perbedaan menjadi penting gitu teman berdua. Bukan berarti semua perbedaan harus disamakan. Justru kita tuh belajar membedakan antara tetap teguh pada keyakinan pribadi dan memberikan ruang hormat kepada orang lain yang berbeda gitu. Salah satu penjelasan Kemenak ya juga menekankan bahwa moderasi beragama membutuhkan kemampuan menghargai pandangan orang lain meskipun tidak sependapat teman berdua ya. Sekarang pertanyaannya buat kalian semua teman berdua ya. Kalau kamu sedang ngobrol dengan teman yang berbeda pandangan dengan kamu, apakah kamu ingin memahami atau hanya ingin menang? Kamu pikirin teman berdua, karena dua tujuan itu menghasilkan percakapan yang tentunya sangat-sangat berbeda. Berbeda pendapat bukan akhir dari suatu hubungan, justru bisa menjadi awal dari pemahaman baru. Selama kita tidak mengubah diskusi menjadi serangan, tidak mengubah perbedaan menjadi kebencian, dan tidak mengubah ketidaksepakatan ya menjadi alasan untuk merendahkan, setelah ini kita akan masuk di segmen selanjutnya teman berdua. Dan ini tentunya bakalan sangat relate juga dengan kehidupan-kehidupan kita teman berdua as anak muda. Circle yang sehat itu bukan yang selalu sependapat gitu ya teman berdua. So buat kamu stay tune di Spada selalu bagi teman berdua edisi moderasi beragama, dengan topik kita yang pagi hari ini adalah open minded tanpa judge, circle yang berbeda. Stay tune di 105 FM Radio Kedua Palu, teman terbaik kamu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

ngobrolin soal circle ya teman Pro 2. Sekarang kita apa ya, kalau bicara soal circle ya teman Pro 2, circle itu ternyata punya pengaruh besar dalam kehidupan anak muda zaman now teman Pro 2 ya. Teman itu ternyata bisa mempengaruhi cara kita berbicara, cara kita berpikir, bersikap, bahkan kadang ya teman Pro 2, cara kita untuk memandang orang lain. Iya gak sih teman Pro 2? Nah, circle yang sehat itu tidak harus semuanya memiliki latar belakang yang sama. Tidak harus hobinya sama, tidak harus seleranya sama, tidak harus cara berpikirnya sama. Yang penting ada satu kesamaan gitu teman Pro 2, yaitu apa? Saling menghormati. Karena perbedaan tidak akan menjadi salah satu masalah kalau kita punya kemampuan untuk menjaga batas dan juga menghargai satu sama lain. Nah, jadi hati-hati juga ya kalau kalian tuh punya circle apa yang punya kebiasaan seperti ini teman berdua. Ada orang berbeda langsung diketawain, ada orang yang punya pandangan lain langsung dijauhi gitu, ada yang tidak ikut kebiasaan kelompok langsung tuh dianggap aneh teman berdua, yang punya keyakinan berbeda langsung diberi label. Kalau seperti itu kita tuh harus perlu bertanya gitu, apakah circle ini benar-benar sehat atau udah mulai toksik nih teman berdua. Nah, circle yang baik itu bukan circle yang selalu memuji ya, justru kadang teman yang baik itu bisa mengingatkan kita, tapi caranya tetap dengan menghargai. Circle yang baik memberikan ruang untuk bertanya, memberikan ruang untuk belajar, memberikan ruang untuk salah gitu ya, memberikan ruang untuk berubah, dan tentu saja memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Kalau dipikir-pikir juga teman berdua, Indonesia adalah circle yang sangat besar, isinya berbeda-beda, ada banyak suku, bahasa, budaya, agama, tradisi, dan karakter masyarakat. Tapi semuanya hidup dalam satu rumah besar gitu, Indonesia. Karena itu teman Pro 2 ya, kemampuan mengelola perbedaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Empati indikator yang sering digunakan dalam penguatan moderasi beragama mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal gitu ya. Sekarang kalian bisa cek circle kalian, kalau ada anggota circle yang berbeda pendapat, apakah dia masih aman untuk berbicara? Kalau ada yang berbeda latar belakang, apakah tetap dihormati? Kalau ada yang punya pandangan berbeda, apakah langsung dijadikan bahan candaan? Kalau jawabannya masih belum teman berdua, berarti ada ruang untuk memperbaiki. Ini juga penting ya teman berdua. Kadang kita tuh berlindung di balik kalimat, kan cuma bercanda, tapi pertanyaannya, yang bercanda siapa, yang merasa lucu siapa, dan yang mencintai menerima candaan itu merasa bagaimana gitu. Karena candaan tentang identitas, keyakinan, latar belakang, atau sesuatu yang sangat personal dan sensitif ya, itu bisa melukai orang lain teman berdua. Humor itu sebenarnya menyenangkan, tapi jangan sampai hiburan kita dibangun dari rasa tidak nyaman orang lain gitu ya. Circle terbaik bukan yang paling ramai, bukan yang paling viral, bukan yang paling terkenal, tapi circle yang membuat anggotanya bertumbuh gitu ya, bisa saling mengingatkan, menghargai, bisa berbeda tanpa selalu menjatuhkan, itu jauh lebih berharga teman Pro 2. Kita tidak harus mencari teman yang sama persis dengan kita teman Pro 2 ya, kita hanya perlu membangun hubungan dengan dasar yang sehat, hormat, empati, komunikasi, dan kesediaan untuk memahami. Nah, setelah ini segmen terakhir teman Pro 2, kita akan berbicara tentang tantangan paling besar ya, open minded di dunia yang suka cepat menghakimi. Tetap bareng sama Ayik di sini di Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Segmen terakhir teman berdua, dari tadi kita udah berbicara tentang perbedaan, tentang circle, tentang kebiasaan menghakimi, tentang berbeda pendapat, dan sekarang kita sampai pada satu pertanyaan, bagaimana menjadi open minded tanpa kehilangan prinsip teman berdua. Jawabannya sebenarnya sederhana ya, kita bisa membuka pikiran tanpa membuka semua batas gitu. Kita bisa mendengarkan teman berdua ya, tanpa harus menyetujui semuanya. Kita bisa menghormati tanpa harus kehilangan keyakinan. Dan tentunya kita tuh bisa berteman tanpa harus menjadi sama, itulah sebuah kedewasaan teman berdua. Karena kita menganggap orang yang kuat adalah orang yang selalu keras, selalu membalas, selalu ingin menang, selalu merasa paling benar ya. Padahal orang yang benar-benar kuat justru adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya gitu. Tidak mudah terpancing, tidak mudah membenci, tidak mudah memberi label, menghakimi ya teman berdua. Coba sesekali belajar melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Bukan untuk membenarkan semuanya, tapi untuk memahami. Karena memahami bukan berarti menyerah, memahami berarti kita tuh cukup dewasa untuk menyadari bahwa kehidupan manusia itu tidak selalu berdasar, tidak selalu sesederhana cara kita melihatnya gitu teman berdua. Saya punya tantangan sederhana buat kalian semua teman berdua, namanya adalah pause before judging gitu. Sebelum berkomentar, di pause dulu. Sebelum menyimpulkan, pause dulu. Sebelum menyebarkan sesuatu, pause dulu. Sebelum memberi label, pause, tanya sendiri teman berdua ya. Saya tahu seluruh faktanya tidak? Komentar saya membantu atau justru memperkeruh? Kalau saya berada di posisi dia, bagaimana rasanya gitu? Tiga pertanyaan sederhana tapi bisa menyelamatkan banyak hubungan gitu ya teman berdua. Mari membiasakan kalimat-kalimat ini teman berdua. Saya menghargai pendapatmu meskipun saya memiliki pandangan yang berbeda. Kalimat sederhana tapi powerful, karena kita tidak harus menyerang orang lain untuk mempertahankan pendapat kita. Kita tidak harus merendahkan keyakinan orang lain untuk merasa yakin dengan keyakinan kita sendiri. Kita tidak harus selalu membenci seseorang hanya karena dia tidak sama dengan kita. Salah satu tujuan moderasi beragama adalah membangun kemampuan hidup bersama secara damai di tengah perdamaian tanpa menuntut semua orang menjadi seragam teman berdua ya. Kalau hari ini kamu punya teman yang berbeda, jangan buru-buru menjauh, kenali dulu. Kalau kamu berbeda pendapat, jangan buru-buru menyerang, diskusikan dulu. Kalau kamu belum memahami sesuatu, jangan buru-buru menghakimi gitu ya. Cari tahu dulu teman berdua. Kalau ada informasi yang sekiranya membuat kamu emosi, jangan buru-buru menyebarkan, periksa dulu gitu. Nah, sebelum kita menutup pada kali ini teman berdua, dan sebelum saya ngajakin kamu untuk beranjak ke audisi Bintang Radio RRI 2026, saya mau ajak kalian melakukan satu circle check terakhir gitu ya. Tanya diri sendiri teman berdua, apakah saya nyaman mendengar pendapat yang berbeda? Apakah saya mudah memberi label kepada orang? Apakah circle saya membuat saya lebih baik? Dan yang paling penting teman berdua, apakah saya ingin diperlakukan seperti cara saya untuk memperlakukan orang lain gitu? Kalau ada jawaban yang masih belum ya teman berdua, tidak apa-apa, karena menjadi pribadi yang lebih dewasa adalah sebuah proses. Dunia ini sudah cukup penuh ya dengan orang-orang yang cepat marah, cepat menilai, cepat membenci dan membalas gitu ya. Maka teman berdua, mungkin kita bisa memilih menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Menjadi orang yang mau mendengar, mau memahami, mau menghormati, dan tetap memiliki prinsip. Karena open minded itu bukan berarti kehilangan arah gitu ya teman berdua. Open minded itu berarti tidak menutup pintu sebelum kita memahami. Dan menghargai perbedaan bukan berarti kita kehilangan keyakinan. Menghargai adalah cara kita menjaga kemanusiaan dan perbedaan. Jadi kalau circle kamu berbeda, gak masalah. Kalau pendapat kalian tidak selalu sama, itu juga tidak masalah teman berdua. Kalau temanmu punya latar belakang yang berbeda, apalagi itu ya, itu sangat-sangat tidak masalah. Yang penting, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk menghakimi. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk membenci teman berdua. Dan jangan jadikan circle sebagai tempat untuk merasa paling benar. Mari jadi generasi yang punya prinsip tapi tidak merasa paling tinggi, berani berbeda tapi tidak merendahkan, terbuka tapi tetap punya arah, berteman dengan banyak orang tapi kehilangan identitas, dan mampu berkata teman berdua ya, kita berbeda tapi kita tetap saling menghargai teman berdua ya. Akhirnya saya Iqbalana pamit dari pada edisi moderasi beragama kali ini. Thank you sudah menjadi bagian dari pagi hari ini teman berdua. Tetap berpikir terbuka, tetap punya prinsip, tetap menghargai, dan tetap menjadi manusia yang membawa suasana baik di circle manapun kalian berada. Sampai jumpa lagi di spada berikutnya teman berdua, bakal ditemani juga lagi dengan penyiar-penyiar lainnya teman berdua ya. Dan sebelum saya pamit, saya mau ngomongin teman berdua, setelah ini kita bakal gabung bersama dengan teman-teman yang sekarang lagi persiapan live audisi Bintang Radio di studio Karebata RRI Palu teman berdua. Dan tentunya selain kamu bisa mendengarkan di Pro 2 FM Palu, kamu juga bisa mendengarkan audisi Bintang Radio juga di Pro 4 Palu teman berdua. Dan spesial teman berdua, untuk lebih fullnya lagi, untuk audisi fullnya teman berdua bisa langsung disaksiin di YouTube RRI Palu. Dan jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang saya mau ngajakin kamu untuk mendengarkan audisi bintang radio kategori wanita RRI 2026 langsung dari studio Karebata. Dari studio Pro 2 FM, kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: dan selamat pagi. Masih di
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
0: Luar biasa sekali Nadila, kalau kemarin kita udah melihat 31 peserta pria.
2: Betul, iya.
0: Dan sekarang kita akan melihat peserta wanita.
2: Okay, ada 29 peserta wanita yang akan menunjukkan bakatnya dan akan menjadi bintang yang sesungguhnya begitu ya.
0: Luar biasa sekali. Dan okay, apa kabar kamu hari ini? Cantik sekali kamu. Bibir kamu tuh merahnya tuh bikin mendung malu-malu gitu.
2: Tapi alhamdulillah hari ini hujan ya.
0: Benar.
2: Jadi cuacanya bagus, bisa mendukung juga suasana hari ini. Mudah-mudahan suaranya teman-teman juga totalitas begitu.
0: Betul.
2: Okay. Dan kita masih di Bintang Radio Indonesia tahun 2026, masih bersama saya Nadila.
0: Dan saya Erwino yang akan menemani Anda semua tentunya. Dan pastinya kita akan menyapa dulu untuk seluruh peserta Bintang Radio, peserta wanita ya, kategori ya, wanita. Betul. Di Bintang Radio 2026 ini. Apa kabar semuanya, sehat? Udah siap? Siap ya.
2: Kalau kamu yang tanya, kayaknya semuanya jawab ya.
0: Oh, enggak, sama aja. Jangan mulai mancing.
2: Iya. Okay. Kakak-kakak jurinya juga masih sama seperti kemarin ya. Yang berubah hanya kostum.
0: Betul.
2: Ya. Wajah masih sama ya.
0: Okay, kita sapa dulu untuk ketiga dewan juri kita. Ada Kakak Mika, selamat pagi.
2: Pagi Kakak. Dipanggilnya Kakak ya. Hari ini kelihatan lebih muda loh. Kayaknya tidurnya cukup ya semalam ya. Oh, mati lampu.
0: Okay, selanjutnya kita sapa juga Kakak Aldi yang sudah hadir bersama kita di sini. Makin keren ya, makin hari makin keren.
2: Iya, oke. Okay. Lalu ada Kakak Waode Rina Mustiga. Selamat pagi Kakak Rina. Gimana kabarnya Kakak Rina? Oh, cerah-ceria, okay, sesuai warna orange ya.
0: Okay. Kita menyapa juga untuk semua teman-teman panitia Bintang Radio. Betul. Indonesia 2026. Luar biasa sekali untuk hari ini.
2: Gimana teman-teman panitia? Semangat? Semangat. Okay. Dan kita juga menyapa untuk pendengar Pro 2 dan juga Pro 4 yang lagi mendengarkan kita melalui 105 FM dan juga
0: di kanal YouTube kita di RRI Palu.
2: Okay.
0: Okay, apa ini?
2: Okay. Juri, mohon tenang ya. Okay, sebelum kita memulai untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk kategori wanita. Betul. Hari ini SK-nya kemarin kita juga sudah bacakan.
0: Benar.
2: Dan kakak jurinya juga masih sama, tapi tata tertibnya akan kami bacakan kembali untuk mengingatkan kembali dan untuk kita taati bersama.
0: Benar.
2: Okay. Dan kami meminta untuk kerjasamanya untuk supporternya ya. Jadi biasanya finalisnya aman-aman wae, supporternya yang kayaknya agak barbar gitu ya.
0: Saking antusiasnya gitu kan, dan berharap bahwa andalannya ini bisa menang kayak iya. Gitu Nadila.
2: Kayak kalau bahasanya terlalu war-war ngon ya. Okay.
0: Okay,
2: kita bacakan tata tertib untuk pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Palu. Yang pertama, para penonton, hadirin atau penggembira tidak diperkenankan membunyikan alat apapun saat peserta sedang tampil membawakan lagu. Yang kedua, tepuk tangan hanya boleh dilakukan pada saat peserta akan memulai menyanyi dan setelah menyanyi, setelah menyelesaikan dua lagu berturut-turut. Lalu, pengambilan gambar atau foto khususnya yang menggunakan lampu blitz hanya diperbolehkan sesaat sebelum peserta membawakan lagu dan sesudah selesai membawakan lagu. Dan penonton diharapkan mengikuti jalannya lomba dengan tenang, tertib, dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Tata tertib khusus. Setiap peserta diharuskan tampil dengan memakai tanda nomor undian yang telah disiapkan panitia. Dan peserta diundang tampil dengan batas pemanggilan 3 kali berturut-turut. Jika pada panggilan ketiga tidak tampil, maka peserta tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau gugur.
0: Oke, masih ada lagi kakak? Masih panjang sepertinya ya, kerja. Oke.
2: Oke, selanjutnya. Setiap peserta tidak dibenarkan berhubungan dengan dewan juri. Lalu pengulangan lagu hanya bisa dilakukan atas persetujuan dewan juri atau ketika lampu padam dan kesalahan teknis lainnya. Setiap peserta diharuskan tampil dengan sopan dan santun dan keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
0: Oke, luar biasa sekali, dan kita juga informasikan untuk semua peserta nanti pada saat tampil, pada saat naik di sebelah timur panggung untuk turun kembali di sebelah timur.
2: Betul.
0: Okay.
2: Ya.
0: Dan
2: okay.
0: Sudah siapkah semuanya?
2: Bagaimana semuanya? Sudah siap?
0: Okay. Tapi sebelum kita mulai nih Nadila, untuk pesertanya kita bakalan cek sound kembali dulu nih.
2: Oh iya betul, lupa lagi aku.
0: Benar kan? Kita kan saling mengingatkan.
2: Iya, oh iya betul. Kita kan begitu ya, berapa kali kita akan saling mengingatkan dalam hidup ini. Asik, pamungkas sekali.
0: Okay, kita langsung saja mengundang untuk Kakak Mika hadir.
2: Kakak Mika?
0: Di tengah-tengah kita.
2: Kakak Aldi.
0: Oh Kakak Aldi, Kakak Mika.
2: Kakak Rina, Kakak Mega.
0: Oke, Kakak Mega untuk hadir bersama kita di atas panggung untuk sama-sama cek sound terlebih dahulu.
2: Kakak Mega ini mirip Kakak Rosa ya?
0: Iya, benar.
2: Halo, Kak Mega.
0: Oke, cantik sekali hari
2: ternyata
0: ini.
2: Ternyata kalau dilihat dari dekat, ternyata lebih muda loh.
0: Jadinya kayak abang adik ya.
3: Aduh perasaan jadi 17 tahun saya.
2: Iya. Wow.
3: Ampun.
0: Oke, kalau gitu tidak usah lama-lama. Ini bakalan cek sound dengan lagu apa nih Kakak Mika?
3: Sesuai usia.
0: Oh. Oh sesuai usia, apa itu?
2: Tulus. Oh beda. Oh iya. Beda. Oh,
0: beda. Yunisara.
3: Jauh ya Yunisara. Oh, boleh. Ya saya kayak sezaman dia ya, seumuran dia. Okay. Cuman dia langsing, saya langsung.
0: Tapi sama cantiknya.
3: Oh ya, terima kasih. Aduh kalian ini memang betul-betul bikin saya besar kepala ya.
2: Oke, saya nyanyi lagu. Kita kan orang Palu suka batende.
3: Cocok. Ya, oke.
0: Okay.
2: Okay. Silakan Kakak Mika.
0: Sudah siap?
3: Ah iya, ini gara-gara ketua panitia ini dan dan
0: Bung Uci,
3: okay. Iya luar biasa mereka ya bikinnya, kerjain saya hari ini ya. Saya rasa seperti dikerjain ini, kayak nenek-nenek tahun 80-an yang juara tahun 80-an disuruh nyanyi di 2020-an ya. Luar biasa, okay. Tapi adik-adik hari ini ya, apa ya saya mau bilang, tetap semangat ya. Bahwa Anda semua hari ini benar-benar akan jadi orang hebat nantinya ya. Amin. Berjuang ya.
0: Oke, kalau gitu kita gak usah berlama-lama lagi. Ini dia check sound dan juga sekaligus performance bisa dibilang ya. Dari Kakak Mega
2: Tompi.

0: terima kasih.
1: Padahal pengennya full lagunya ya.
0: Sampai selesai loh pengennya padahal
1: Kak ya. Kak Karina sebentar ya. Oh, Wani Tiro.
0: Kak Karina katanya nanti penutup.
1: Pas sudah selesai.
0: Special performance. Oke deh, tapi sebelumnya kita juga pengen mengucapkan terima kasih mungkin untuk sponsor kita ada dari Walhi,
1: iya.
0: Kemudian ada Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah.
1: Ada Bening's Clinic.
0: Betul.
1: Dan juga ada Rumah Makan Darisa.
0: Dan ada Millennium Gym dan juga Millennium Water Park.
1: Kalau mau berenang, maksudnya nge-gym dulu terus berenang ya.
0: Ah itu asik tuh kayaknya, boleh deh ya.
1: Oke,
0: kayaknya gak usah berlama-lama lagi Nadila.
1: Iya.
0: Karena sepertinya teman-teman kita juga udah pada siap untuk tampil.
1: Kita ingatkan untuk vote peserta kesukaan atau kesayangan kamu hari ini masih dibuka sampai nanti di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, jadi vote sebanyak-banyaknya ya.
0: Benar.
1: Karena 30% itu dari vote dan 70% dari penilaian dewan juri. Dan spesialnya juga
0: karena hari ini itu adalah pengumuman pemenang untuk kategori putra dan juga kategori putri. Jadi pastiin untuk selalu pantengin di channel YouTube RRI Palu, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk saksikan di aplikasi RRI Digital.
1: Dan harus hadir juga sih sebentar ya.
0: Nah.
1: Biar menyaksikan langsung penyerahan hadiah, pengumuman dan juga penyerahan hadiah.
0: Oh iya, satu lagi Nadila.
1: Apa
0: mungkin tuh? Yang lagi sementara mendengarkan dan lagi ada di sekitaran Kartini, boleh dong mampir ke halaman LPP RRI Palu karena Bintang Radio ini adalah rangkaian dari acara dari RRI Fest 2026.
1: Betul.
0: Dan banyak sekali tenan-tenan UMKM, ada makanan, ada minuman, aksesoris, bahkan yang suka sama kartu Pokemon.
1: Oh,
0: nah,
1: iya?
0: Ada sampai jutaan dijual di luar.
1: Wow.
0: Keren tuh.
1: Luar biasa. Yang saya tahu cuma alpukat kocok ya.
0: Oh, kamu sukanya yang alpukat ya.
1: Okay. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke nomor peserta yang pertama ya.
0: Okay.
1: Semuanya kita mulai, sudah siap?
0: Okay.
1: Baik, ini dia finalis Bintang Radio Indonesia
0: tahun 2026.
2: Nomor tampil 01 atas nama Cindy Clara Claudia dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dan judul lagu daerah Cicik Periuk.

0: Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Cassidy Clara Claudia. Halo, selamat pagi.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya, tetap semangat.
1: Kayaknya okay. Mirip It Gitaf-nya Palu deh.
0: Betul.
1: Rambutnya juga ala-ala lucu-lucu gitu ya. Oke. Okay. Sebentar ya.
0: Tenang.
1: Masalah itu memang selalu ada sayang ya. Namanya juga kehidupan kan.
0: Okay. Tenang, karena kamu akan menjadi bintang seperti di rambut kamu ada bintangnya. Kayaknya udah siap jadi bintang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah.
1: Oh iya, mic-nya coba dicek dulu ya.
0: Oke, okay, silakan
1: kita boleh duduk dulu.
0: Kenalan dulu, benar.
1: Nih. Kamu mau kenalan apa mau duduk?
0: Kenalan dulu. Oke, Cindy kelas berapa?
2: Kelas 11.
0: Kelas 11, sekolah di mana?
2: Sekolah dari SMK Negeri 3.
0: SMK Negeri 3, luar biasa. Kamu dari kapan sih suka nyanyi?
2: Dari kecil.
0: Dari kecil, umur berapa itu? Pas lahir langsung nyanyi-nyanyi gitu, enggak ya?
2: Karena kebetulan juga... saudara-saudara, kakak-kakak juga itu suka nyanyi.
0: Oke, berarti papa mama juga suka nyanyi?
2: Kalau papa mama itu enggak terlalu.
0: Oke.
1: Cuman kakak-kakak. Cek, ada Nadila di sini.
0: Oh, Nadila, sorry. Maaf Nadila, saya sempat melupakan kamu
1: sejenak. Kemarin sejenak. Kamu puji saya ya. Oke, baik.
0: Oke. Kalau gitu, gimana Cindy, sudah siap?
1: Oke. Selanjutnya kita akan saksikan bersama nomor tampil 01 atas nama Cindy Clara Claudia.
0: Dengan judul lagu pop, Sedia Aku Sebelum Hujan dan judul lagu daerah, Cik Cik Period.

Cek tes, oke. Okay. Teman-teman, saya perwakilan dari RRI, ketua pelaksana hari ini. Saya minta maaf karena ada kendala teknis. Seperti tadi ada mic, sepertinya ketika teman-teman maju, ini mohon jangan ada ditekan-tekan karena ada tombol di sini. Makanya dia ada feedback, nying,

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
6: Oke, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokus.
4: Oke, masih di Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Oke, tadi kita udah kenalan-kenalan ya kan. Terus udah kasih tahu juga juri-jurinya siapa. Kakak Meika juga tadi dengan suara merdunya udah cek sound juga. Dan nanti Kakak Rina katanya mau tampil di akhir, ya kan?
7: Betul. Oke, kayaknya Kakak Aldi terakhir ya.
4: Benar. Jadi enggak usah berlama-lama lagi. Ya. Kita langsung ajar Nadila, boleh kita panggilkan untuk peserta nomor tampil 1.
7: Kita panggilkan bersama, ini dia penampilan nomor 01 atas nama Cindy Clara Claudia.
4: Dengan judul lagu pop, Sedih Aku Sebelum Hujan, dan judul lagu daerah Cik Cik Periuk.

0: Oke, itu dia penampilan dari peserta dengan nomor tampil 1 untuk kategori perempuan atau kategori wanita.
1: Kita masih punya 28 peserta lagi. Pembuka yang sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Tapi kami akan break sejenak ya.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
2: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayik ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
0: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
1: Jangan dong. Nanti kita bayar.
2: Ini first time kayak ini.
1: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
0: Oh, okay.
1: Okay, makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
0: Itu luar biasa sih. Karena saya seperti enggak bisa ngikutin nih.
2: Ya, pasti itu lebih pro kali ya dong.
0: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
1: Kalau dibilang pro kita perlu dapat enggak ya? Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Ayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
5: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih loh, belum laku-laku.
4: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
5: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
4: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
5: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
1: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
5: Ini loh, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
4: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
5: Kok dodolan orang itu enggak?
1: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
5: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Kami unit program ini juga masuk lewat dari program Ekowisata itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
9: memanfaatkan
8: potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Gitu memilih saat di Taichan gitu.
6: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun. Terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
5: Oh ada historisnya.
6: Iya betul okay. Bang. Kita ngapain ya malam agak udah nggak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan. Kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan. Awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
5: Oke.
6: Iya, begitu Bang.
7: Tidak ada.
6: Asal iya betul. Ngisi kegiatan doang kan, Bang. Nah, akhirnya saya buka set sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga, Bang. Sampai jam 2 subuh.
5: Wow.
6: Jadi saya double job.
5: Oke.
6: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
5: Oke, fine.
6: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh, Bang.
7: Wow, pekerja jadi, keras banget.
6: Alhamdulillah. Anak muda kan, Bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

0: Okay, kita ke peserta selanjutnya. Setelah tadi ada penampilan dari peserta ke
1: nomor 01. Sekarang kita akan lanjut ke peserta 02 ya.
0: Okay.
1: Dan tentunya kita masih di Bintang Radio dan juga kita masih ingin ngecek dulu untuk semangat dari teman-teman yang ada di gedung ini. Coba kamu cek dulu semangat mereka.
0: Okay. Gimana semuanya? Masih semangat? Masih.
1: Okay. Semakin siang kayaknya semakin semangat gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kalau misalnya terlalu keras suaranya nanti nggak bisa nyanyi nanti.
1: Betul.
0: Iya kan? Okay deh, kita nggak usah berlama-lama. Kalau gitu ini dia. Finalis untuk Bintang Radio Indonesia,
1: tahun 2026. Nomor tampil 02. Putri Amanda. Dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: Yeay.
1: Oke, terima kasih nomor tampil 02. Dan selanjutnya kita ke nomor tampil berikutnya.
2: Benar, peserta dengan nomor tampil 3 atas nama Siti Hajar dengan ya, judul lagu pop
1: Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Si Patokaan. Baik dewan juri yang kami hormati, ini dia nomor tampil 03.

0: Terima kasih.
1: Nomor tampil 04 atas nama Dwi Natalia Basidin dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dan judul lagu daerah Butet.

tampil 05 Nafisa Bonita dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: Yeay, oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Nomor tampil 05. Asik.
1: Aduh,
0: ya.
1: Kalau misalnya hari-hari seperti ini Nadila ya kan. Sepertinya cuaca di luar juga udah mulai kembali terang. Itu kan kalau misalnya kita jarang pakai skincare dan segala macamnya.
0: Sunscreen ya.
1: Sunscreen dan segala macamnya itu kan. Kalau salah-salah juga bahaya ya kan?
0: Betul.
1: Kita harus cari yang benar-benar sesuai dengan wajah kita, makanya kita perlu konsultasi itu.
0: Betul, biasanya kalau panas matahari di Palu tidak pakai sunscreen, kamu tahu yang muncul apa?
1: Apa?
0: Sampul laro.
1: Oke.
0: Black hitam, black hitam.
1: Betul.
0: You know sampul laro, black hitam.
1: Black hitam ya?
0: Yeah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu, jadi yang hari ini mau cek wajah boleh, ada kakak-kakak dari Benings itu di ruang podcast dari sini sebelah kiri ya, masih di gedung yang sama. Karena Benings juga merupakan salah satu sponsor dari kegiatan kita di Bintang Radio Indonesia 2026. Selain Benings ada apa kakak Erwino?
1: Selain Benings, buat kamu semua yang pengen berenang mungkin atau nge-gym, boleh ke Millennium Waterpark dan juga Millennium Gym. Terus kalau lapar tinggal pergi aja ke rumah makan Darisa.
0: Terus?
1: Ada Walhi, yeah. Provinsi Sulawesi Tengah dan juga ada Dinas Pendidikan.
0: Okay. Sulawesi Tengah.
1: Sulawesi Tengah.
0: Bagus ya ingatanmu ya.
1: Bagus, okay. Alhamdulillah.
0: Baik, selanjutnya kita ke nomor tampil 06 atas nama Aurelia Juliet Maria Marjun.
1: Dengan judul lagu pop Bila dan judul lagu dara Si Patokaan. Ada?
0: Oke.
1: Okay. Okay. Kita
0: mudah-mudahan dia ada ya, soalnya dia mau bawain lagu kesukaanku.
1: Oh,
0: dari okay. Raisa Bila.
1: Oke, okay. kita nonton bareng ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke,
0: okay.
1: Kita
0: yeah.
1: lanjut lagi. Ya. Oke, okay, dengan nomor tampil 6, yeah. Aurelia Juliet Maria Marjun.
0: Oke, okay, panggilan ketiga untuk nomor tampil 06. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Tak ada.
1: Berarti yeah. lagi. Berarti sesuai dengan kesepakatan kita berarti yeah. didiskualifikasi.
0: Oke. Selanjutnya kita akan saksikan bersama. Ini dia finalis Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
2: Nomor tampil 07. Aminayah dengan judul lagu Bawa Dia Kembali. Dan judul lagu daerah Cicik Periuk.

Nomor tampil 08, Fitra Ramadhani, dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Cicik Periuk. Nomor tampil 08, Fitra Ramadhani, dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Cicik Periuk.

Terima kasih. Nomor tampil 9, atas nama Najwa Akila, dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Butet. Nomor tampil 9, atas nama Najwa Akila, dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Butet.

nomor tampil 10, atas nama Ainur Rahma, dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 10, atas nama Ainur Rahma, dengan judul lagu Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: Yeay, itu dia penampilan-penampilan luar biasa dari peserta kategori balap kuliner atau wanita ya.
1: Okay. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
0: Waduh, luar biasa sekali Nadila, dan tentunya juga kita pengen ucapin terima kasih kepada seluruh sponsor kita.
1: Betul,
0: ada
1: sekali.
0: Millennium Waterpark dan juga Millennium Gym.
1: Dan juga ada Bendings Clinic dan juga Rumah Makan Darisa.
0: Ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga ada Walhi.
1: Okay, dan kita juga ngucapin selamat bergabung bersama kita. Ada Ibu Kepala RRI Pal, Ibu Agustini. Selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang. Okay. Semangat, Ibu.
1: Ibu baru aja menyelesaikan ini ya, rapat bersama dengan panitia untuk hari radio yang ke-81.
0: Benar, itu
1: tepatnya RRI akan ulang tahun teman-teman yang ke-81.
0: Tepatnya di tanggal 11 September 2026 nanti.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Kalau gitu kita akan balik lagi sebentar ya. Kita akan break dulu.
1: Nanti kita kembali di 12:50. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

0: suhunya tuh sampai 36 derajat, kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok Tony.
1: Pantasan, hancur skincare, luntur sudah makeupku.
0: Iya, baru ini cuaca gampang berubah kayak perasaan.
1: Iya,
0: tadi panas terus tiba-tiba hujan.
1: Kenapa begitu eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the right ones for you.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
4: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
5: Oke, 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokusnya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
6: yang hari terakhir ya yang Wisely Forum itu.
5: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
6: Keren,
5: sebagai
6: keren,
5: alumni
6: keren.
5: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
6: Keren.
5: Dari sebesarnya seperti itu.
6: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Tadi kita udah barengan sama Kak Wino dan juga Nadila ya, di hari kedua Bintang Radio Kota Palu, teman Bro 2 ya. Luar biasa banget, tapi sebentar kita bakal lanjut lagi di menit ke 50 ya, karena lagi break juga. Tapi mudah-mudahan semua peserta atau konsisten tampil maksimal ya, berhubung di luar sana tuh cuacanya gak pernah berubah seperti hati aku ke kamu. Masih tetap panas gitu ya. Panas itu bukan berarti harus gimana-gimana gitu ya. Panas bukan berarti emosi dan lain sebagainya. Panas, semangatnya panas gitu. Untuk para kontestan juga semangatnya harus panas. Berarti kalau panas berarti gak perlu panasin lagi gitu ya. Gak perlu effort lagi, karena mereka ini harus tampil all out ya, untuk kedua kategori ya, peserta pria dan juga kemudian terakhir ya, wanita. Dan kita bakal tampilkan nanti di pertunjukan terakhir ya, sekaligus final, siapa yang akan menjadi pemenang untuk Bintang Radio Republik Indonesia Kota Palu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
5: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
4: Iya lagi.
5: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
4: mengikuti alur
5: aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
3: Prodway FM, santai siang di Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodway FM,
3: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2. Kita kembali akan bergabung di gedung Karebata untuk melanjutkan siaran langsung hari kedua Bintang Radio tahun 2026.

0: masih di Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Kasih tepuk tangan dulu dong untuk para peserta. Tadi kita udah melihat beberapa peserta ya. Kayaknya yeah. Juri juga udah, wah ini nilainya segini, ini nilainya segini. Nah kira-kira okay. Sebentar berikutnya dapat yang bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus.
0: Oke.
1: Okay. Ngerti?
0: Omong apa? Oke.
1: Oke.
0: Okay. Maksudnya adalah semuanya tadi penampilannya bagus sampai dengan bingung gitu ya. Bahkan kamu tadi juga sudah kayak juri gitu. Kamu bilang warna suaranya kayaknya ada yang beberapa sama katanya.
1: Iya ada yang mirip ya, ada beberapa.
0: Kamu jangan ambil jobnya Kak Karina.
1: Ah betul. Takutnya malah, tapi kita tukaran. Oh enggak. Oke. Okay.
0: Okay. Ya kita mau cek semua semangat finalis Bintang Radio Indonesia untuk kategori wanita. Masih semangat kah semuanya? Masih ya.
1: Dong, luar biasa
0: yang
1: sekali.
0: Paling keras berarti dia baru habis makan siang.
1: Oh Kakak Indah berarti.
0: Iya. Karena di jam-jam segini ini jam-jam kritis ya.
1: Betul. Oke kita juga tidak lupa untuk menyebutkan beberapa sponsor kita. Ada Millennium Waterpark dan juga Millennium Gym. Kemudian ada
0: Bening's Clinic dan di sana di ruang podcast itu sudah ada pemeriksaan untuk kulit wajah gratis ya.
1: Gratis
0: sekaligus
1: ya.
0: Bisa konsultasi.
1: Oke terus ada Walhi juga dan juga ada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.
0: Oke, dan terus juga ada rumah lapar, makan Darisa.
1: Oke, luar biasa. Kalau gitu, sepertinya kita gak usah berlama-lama Nadila. Kita akan langsung saja, ini dia finalis Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
2: Nomor tampil 11 atas nama Mirnawati dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: Oke, okay, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor tampil 11. Dan nomor tampil selanjutnya akan membawakan judul lagu pop Aku Bukan Untukmu. Dan judul lagu daerah
1: adalah S. Lilin. Dan untuk nomor penampilan berikutnya adalah nomor 12 atas nama A. Akila Saskia. Tapi kita akan kembali sesaat lagi nih untuk beberapa saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

0: Oke. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu untuk seluruh peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Dan sekarang ya, kita akan masuk ke peserta selanjutnya dengan
1: nomor tampil 12 akan membawakan judul lagu Aku Bukan Untukmu dan judul lagu daerah Es Lilin
0: atas nama Andi Akila Saskia.

nomor tampil 13 atas nama Stasia Veronica Malonta dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Butet.

nomor tampil 14 atas nama Faragina Putri Mahendra dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 14 atas nama Faragina Putri Mahendra dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 15, atas nama Nara Dwi Inayah, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dan judul lagu daerah Butet. Nomor tampil 15, atas nama Nara Dwi Inayah, dengan judul lagu Bawa Dia Kembali dan judul lagu daerah Butet.

Kecil 16, Nur Safira Tamrin, dengan judul lagu Teganya Kau, dengan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: Oke.
1: Wow, kayaknya kakak-kakak juri pada bingung ya. Oh tidak, oke. Okay.
0: Tidak, katanya tidak. Tetap tidak, ya? Mereka masih mampu untuk menilai semua peserta. Oke, okay, kasih kita tepuk tangan dulu untuk ketiga dewa juri kita. Dan juga para peserta.
1: Oke.
0: Oke, okay, ini siang hari. Siang hari, jadi tolong dimaklumi ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan panggilkan terlebih dahulu untuk peserta selanjutnya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong.
1: Semakin siang semakin lucu ya. Oke, okay, memang jam-jam segini harus banyak tertawa biar tidak ngantuk. Oke, okay, baik. Kita ke nomor tampil 17 atas nama Dila Yahya yang akan membawakan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan
0: dan judul lagu daerah Si Patokaan. Oke. Okay.
1: Tidak ada kakak Arif? Bagaimana kalau kakak Arif yang ganti? Oh jangan.
0: Oh jangan. Oh, jangan. Baik. Oke. Okay. Kita lanjut lagi masih memanggil peserta dengan nomor tampil 17.
1: Oke, okay, panggilan ketiga untuk nomor tampil 17. Oke, okay, tidak ada ya?
0: Tidak ada. Oke, okay, berarti ya. Sesuai dengan keputusan.
1: Betul.
0: Kita diskualifikasi. Gimana? Om Uci masih semangat Om Uci?
1: Kasih siap. Semangat dong buat Om Uci.
0: Oke, kita akan lanjut lagi.
1: Ya, tapi kita ingatkan dulu,
0: betul.
1: Jangan lupa untuk memberikan vote sebanyak-banyaknya untuk finalis kesukaan teman-teman semua di bintangradio rri.id karena vote-nya akan ditutup di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan jangan lewatkan juga pengumuman. Pemenang Bintang Radio untuk RRI Palu akan diumumkan juga sebentar malam.
1: Ya.
0: Jadi tetap stay tune terus dan sekedar informasi juga buat kamu yang mungkin lagi menonton atau mungkin lagi sementara di jalan.
1: Ya.
0: Jangan lupa untuk mampir ke halaman ya.
1: Ya,
0: kampung halaman lagi. Halaman kantor RRI Palu karena banyak banget UMKM-UMKM. Karena sekarang juga kita lagi di acara RRI Fest 2026.
1: Oke, kita lanjut lagi semuanya. Lanjut. Oke, okay, ini dia finalis selanjutnya di Bintang Radio Indonesia tahun
0: 2026.
2: Nomor tampil 18 atas nama Kanita Aska Talia dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Si Patokaan.

tampil 19 atas nama Magdalene Abigail dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Butet. Nomor tampil 19 atas nama Magdalene Abigail dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Butet.

0: Oke, luar biasa
1: kita
0: sekali ya.
1: Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk nomor tampil 19.
0: Oke, selanjutnya kita akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 20, Avril Lavigne. Ada dengan judul lagu Pop Teganya Kau dan juga judul lagu daerah Cik Cik Periok. Ada? Kita panggil sekali lagi atau mungkin agak complicated ya?
1: Iya, agak okay. Susah ya. Mungkin iya. Dia jauh ya dari Alaska sana mungkin. Oh, oke. Okay.
0: Next kita lanjut lagi ya.
1: Apa?
0: Oh. Oke. Okay. Nomor tampil 20 Avril Lavigne.
1: Oke. Okay. Oh. Mungkin dia lagi mencari Sam Smith kali ya. Oh, bukan.
0: Mungkin dia lagi smile.
1: Yeah.
0: Sekali lagi.
1: Nomor tampil 20.
0: Okay.
1: Tidak ada. Baiklah, kita langsung saja ke nomor tampil 21. Akan membawakan lagu dari Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Dan judul lagu daerah Cik Cik Periok.
1: Dewan juri yang kami hormati, ini dia nomor tampil 21.
2: Nomor tampil 21 atas nama Laura Gastra. Dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan, dengan judul lagu daerah Cik Cik Periuk.

nomor tampil 22 atas nama Adelia Tirza Widodo dengan judul lagu Rayu dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 23 atas nama Janet Virgian dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Butet. Nomor tampil 23 atas nama Janet Virgian dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Butet.

nomor tampil 24 atas nama Fitria Ramadan dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dan judul lagu daerah Cicik Periuk. Nomor tampil 24 atas nama Fitria Ramadan dengan judul lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dan judul lagu daerah Cicik Periuk.

nomor tampil 25 atas nama Andini dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 25 atas nama Andini dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 26 atas nama Alfianti Takarung dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 26 atas nama Alfianti Takarung dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 27 atas nama Wiwik Jamatun dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 27 atas nama Wiwik Jamatun dengan judul lagu Bila dan judul lagu daerah Si Patokaan.

0: Oke, luar biasa.
1: Oke. Okay.
0: Next, kita langsung panggil peserta dengan nomor tampil 28 atas nama Nova Rizkia.
1: Oke, okay, panggilan kedua kami sampaikan nomor 28 atas nama Nova Rizkia.
0: Oke, okay, panggilan terakhir dengan nomor tampil 28 atas nama Nova Rizkia. Okay. Tidak ada, ya. Berarti kita diskualifikasi.
1: Baik, selanjutnya berarti ini adalah nomor tampil terakhir ya. Di nomor 29, ini dia finalis Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Nomor tampil 29 atas nama Siti Zahra dengan judul lagu Teganya Kau dan judul lagu daerah Cik Cik Periuk.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita barusan saja menyaksikan penampilan para peserta bintang radio tahun 2026 untuk kategori wanita. Ada sekitar 29 peserta yang sudah selesai barusan ya tampil. Ya sekali lagi terima kasih untuk effort kalian, semangat kalian untuk di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan di Kota Palu untuk saat ini teman berdua ya. Seperti apa nanti di penampilan selanjutnya ya, khususnya para pemenang yang juga nanti akan diumumkan sebentar malam teman berdua tepat di pukul 20. Wow, ini bakal menarik nantinya. Silakan kita informasikan kembali, teman-teman bisa mendatangi LPPRRI Palu teman berdua bertempat di Jalan Kartini nomor 39 Palu. Kita bisa ramaikan final Bintang Radio 2026 yang juga akan dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest ya sebentar malam ya. Untuk keseruannya silakan yang bisa datang nanti teman berdua, jadi ditungguin, kita ramaikan ya. Luar biasa ya para penampilan peserta 29 kategori wanita yang sudah tampil, banyak apresiasi juga dari media sosial terutama di YouTube RRI teman berdua, ini banyak banget yang udah komen juga. Oke, sebentar jangan lupa kita bakal live lagi ya teman berdua selepas dari gedung Karebata ya di Kartini 39 tengah menyelesaikan penampilan 29 peserta wanita ya untuk hari ini, dan sebentar sekali lagi di pukul 20 kita akan kembali untuk ngumumin siapa pemenangnya atau di final ya. Oke, bagi pamit juga karena tadi udah siaran langsung begitu ya, dan kita kembali lagi untuk di siaran terestrial teman berdua, dan aku bakal temani kamu sampai selesai nanti di pukul 17.30 menit ya.

0: yang satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
2: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
6: Nabung.
7: Menabung juga sih.
5: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
6: Bisa mengatur uang.
5: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
7: E-wallet.
5: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
6: Menahan keinginan belanja.
5: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
6: Top up tabungan darurat.
5: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
7: Lunasi, Kak.
5: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
6: Okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, okay. Itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
5: Oke, dicatat ya teman Produa di IG Rubalang dan juga IG-nya
7: Indica
5: Foundation.
4: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bismillah. Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabes juga. Betul. Kita ada bagian kan seperti itu.
4: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
5: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
4: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
3: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk...
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Prodio FM, teman terbaik kamu. Demikian ya, penampilan banyak peserta ya, hampir 60-an gitu ya. 60-an sih. Terbagi dua kategori, laki-laki dan juga perempuan. Ya, tadi sekitar 29-an ya. Udah tampil juga di Bintang Radio Indonesia, khususnya di Kota Palu, teman berdua. Dan sebentar itu pukul 20 akan dilaksanakan finalnya. Dan siapa akan menjadi juara? Wah, ini adalah hal menarik yang bisa kamu tongkrongin sebentar malam. Dan kamu bisa saksikan dengan datang langsung ke RRI, ya, halaman depan kantor LPP RRI Palu, teman berdua, Jalan Kartini 39 ya. Dan kemudian kita juga cukup ramai dengan hadirnya UMKM di halaman depan kantor LPP RRI Palu, bukan hanya pas Car Free Day aja gitu ya. Kita masih bakalan terus lanjut, meskipun ini bukan malam minggu, tapi kita bikin kayak malam minggu. Kita bikin meriah gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal audisi bernyanyi teman berdua, gimana proses mereka dari awal, tentunya akan menjadi cerita kedepannya, pengalaman mereka ketika mereka ada di panggung tertinggi ya. Oke, di mana itu panggung tertinggi mereka nantinya? Apakah di Bintang Radio RRI Palu? Enggak ya, bukan hanya sampai situ juga. Ada tingkat nasional yang bisa kamu ikuti juga, tapi bagaimana kalian mempersiapkan diri itu dia? Ya tentunya, bagaimana selayaknya kalian mempersiapkan diri untuk menjadi seorang musisi, bukan hanya modal suara bagus doang, tapi ada SOP-nya, modal kerja ya. Ya, mungkin banyak yang beranggapan juga bahwa menyanyikan lagu yang sedang hits atau memiliki tingkat kesulitan tinggi, terus ya, nada tinggi yang menjerit-jerit, wow, aku juga manusia, punya hidung dan juga mata. Oke, adalah kunci utama untuk lolos audisi, ya. Padahal para juri justru mungkin juga sering menilai dari ketepatan, kesesuaian lagu, ya, kemudian juga karakter vokal para peserta, gitu kan. Kemudian juga memilih lagu yang nyaman secara teknik, ya, penjiwaan, gitu. Jauh lebih dihargai daripada memaksakan diri untuk membawakan lagu populer, tetapi kedodoran di tengah jalan gitu ya. Jadi kita belajar bareng lah ya, teman berdua, dari berbagai pertunjukan-pertunjukan yang kita bisa saksikan di YouTube ya, di manapun itu penampilan setiap orang. Dan bahkan sampai kamu harus menyelami penampilan itu gitu kan. Maksudnya itu kamu harus jadi peserta untuk bisa tahu rasa penasaran itu. Menguasai lirik ya secara sempurna juga membebaskan mental dari beban menghafal, itu penting banget gitu ya. Saya setuju soal ini, meskipun gak pernah ikut audisi karena sadar diri. Suara saya hanya ada di siaran doang ya. Jadi orangnya beban gitu daripada menghafal, sehingga peserta bisa fokus dan juga total ekspresi, teman-teman dua. Ada lagi enggak ya soal persiapan penyanyian lagu di awal-awal gitu? Kalau kita ngobrolin soal dinamika mental dan juga rasa insecure, insecure ya. Kalau ngelihat antrian peserta yang lain yang membawa atribut lengkap ya, tampak sangat percaya diri ya, atau sudah berpengalaman seringkali meruntuhkan mental di garis start gitu ya. Wah, luar biasa sekali pakaiannya, outfitnya gitu, sesuai dengan tema. Emang harus disesuaikan dengan tema. Gitu. Umpamanya si pembuat kompetisi menggunakan tema tema khusus ya, itu akan menjadi salah satu penilaian yang harus kamu tampilkan atau realisasikan juga. Gitu. Jadi gak setengah-setengah tampil apa adanya secara outfit. Respon umum di kalangan peserta audisi adalah mendadak rasa kurang mumpuni atau insecure ya kan? Padahal penampilan fisik atau persiapan luar orang lain itu tidak mencerminkan perjalanan juri gitu kan. Jadi sesi ini juga mengajarkan bahwa musuh terbesar dalam audisi bukanlah sebuah persaingan di sebelah gitu ya, melainkan kepada diri sendiri yang seringkali itu membesar-besarkan rasa tidak
aman. Ya kurang tahu ya, kalau yang pengalaman ini mungkin didapatkan sama teman-teman peserta di Bintang Radio 2026 ya, di beberapa hari ini, di tanggal 7 dan juga hingga di hari ini tanggal 8 dan sekaligus penonton finalnya. Tapi mudah-mudahan pengalaman itu kalau ada yang dapat ya bisa jadikan pelajaran juga. Tadi kemarin juga sama-sama terdengar begitu para salah satu peserta audisi laki-laki juga ketika habis tampil kemudian cuma respon dirinya gitu ya. Saya sudah tampil all out gitu. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman menarik saya gitu ya. Entah mungkin kemarin terpilih atau enggak, atau merasa kurang percaya diri dan sebagainya. Di luar dari itu mungkin kamu sudah bisa introspeksi diri, wah aku punya satu atau beberapa poin yang mungkin mestinya ke depan aku bisa harus disempurnakan gitu ya, teman berdua. Oke, kita ngobrolin ya, karena biasanya di sore ceria ya, tapi kita ngobrolin bagaimana jalannya penampilan seseorang ketika mengikuti ajang pencarian berbakat bernyanyi gitu ya, mungkin mau jadi modal banyak orang. Kalau ditanya penting ritual fisik dan juga pernapasan gitu ya, saya nggak bisa ngejawab, tapi dari berbagai artikel juga ya, karena bukan pakarnya loh ya, tapi kita belajar bareng ya. Jadi banyak peserta juga mengabaikan aspek fisik dan juga langsung bernyanyi begitu begitu dipanggil gitu ya. Kita panggil kan si hostnya tadi. Padahal tubuh yang tegang itu akan mempengaruhi pita suara ternyata ya. Jadi teknik pernapasan, diafragma dan juga pemanasan terarah yang dibahas dalam sesi ini itu adalah cara paling efektif juga untuk menenangkan sistem saraf pusat gitu ya, teman-teman berdua. Kalau sepenglihatan saya tadi nggak ada yang nervous ya, nggak ada yang semuanya tampil penuh percaya diri, teman-teman berdua, dan salah-salah mereka udah punya persiapan, tapi sekali lagi mungkin ada fokus-fokus penilaian yang juri akan lakukan gitu ya, untuk memilih siapa yang pantas gitu ya untuk bisa maju di sesi berikutnya atau mungkin di step berikutnya gitu ya. Pertanyaannya sih mungkin kalau kehausan, makanya menjaga hidrasi atau minum air putih suhu ruang ya, juga menjadi ritual wajib untuk melumasi pita suara agar tidak pecah saat bernyanyi gitu ya, teman berdua. Respon publik terhadap teknik ini biasanya itu sangat positif ya. Kenapa? Karena langsung terasa manfaatnya untuk meredakan gemetar gitu ya. Stage fright ya, sesaat sebelum masuk ruangan juri. Aduh, bisa enggak ya? Bisa enggak ya saya nyanyi ini ya? Padahal udah daftar loh ya. Dengan kalian mendaftar saja itu sudah merespon diri kalian tuh kalian bisa melakukan sesuatu gitu ya. Masuk ketika tampil udah mau tampil gitu, terus mempertanyakan bahwa diri aku gak bisa gitu gak, itu gimana caranya. 17 menit dari pukul 16 sore hari ini, teman berdua, di halaman depan kantor LPPR di Palu ini juga tersedia beberapa UMKM. Silakan teman-teman bisa singgah mungkin ya, dari tempat kerja mungkin pengen cemilan 10, 11 bisa langsung saja. Ya di sini ada, saya belum keluar sih ya, kerja mulu ya. Tapi cukup ramai ya, di luar sana teman berdua ada beberapa cemilan-cemilan UMKM Kota Palu ya, yang bisa pilih. Ada yang berkuah, ada yang bakaran gitu ya. Tapi jangan sampai main bakar-bakaran ya, teman berdua. Kita harus mengantisipasi karena cuaca juga. Meskipun udah sore, biasanya itu sampah-sampah kering atau rumput-rumput kering itu sangat rentan ya, tersulut api gitu, teman-teman. Jadi kalau biasanya ngerokok, jadi jangan sampai buang puntung rokok dengan sembarangan. Jadi bisa lebih diperhatikan ya, taunya nanti pas beberapa jam kemudian new ya kan, petugas damkar udah lewat lagi gitu. Jadi jangan sampai, kita jaga ya, meskipun dengan kondisi cuaca yang panas ini, teman-teman berdua, salah satu bentuk pengantisipasinya bukan ada atau tidaknya damkar yang bersedia, tapi kesadaran diri kita masing-masing untuk bisa menjaga lingkungan kita dari
kebakaran. Oke. Okay.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
0: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
3: Iya.
2: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
3: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
2: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina,

0: Selain biasa, bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
1: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
0: Betul sekali, Rina. Merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
1: Siap,

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Sada Ceria, teman berdua. Kita masih ngebahas juga soal bagaimana pengalaman mengikuti audisi bernyanyi ya. Tapi apa yang bisa kita obrolin lagi selain persiapan mental tadi ya? Kekuatan kesan pertama dan juga bahasa tubuh. Nah, ini nih. Banyak orang yang mengabaikan bahwa penilaian juri itu sebenarnya sudah dimulai sejak pintu ruangan audisi dibuka. Jadi bukan saat nada pertama keluar gitu ya. Itu sudah kamu pun juga sebenarnya udah menjadi salah satu rangkaian penilaian. Mungkin juri udah punya teknik penilaian sebelumnya mungkin ya. Mungkin ada sisi lain gitu yang mungkin digunakan oleh juri sehingga kamu harus lebih prepare cara berjalan ya kan. Cara kamu adalah pesertanya ya, ribuan pasang mata akan melihat pertunjukan kamu dan orang akan melihat secara visual, oh ini pesertanya. Apalagi juri ya kan, senyuman ya, kontak mata saat menyapa, teguran atau maksud saya ketegapan postur tubuh itu langsung mengirim sinyal tentang tingkat kepercayaan diri seseorang gitu ya. Dada-dada ala Miss Universe menciptakan kesan kurang meyakinkan sebelum mereka sempat menunjukkan kemampuan vokal gitu ya, teman berdua. Jadi kekuatan kesan pertama dan juga bahasa tubuh itu yang mungkin banyak dipersiapkan juga. Aturan emas 30 detik pertama seperti apa ya? Juri di berbagai ajang pencarian bakat ataupun juga audisi profesional umumnya itu mendekatkan ratusan bahkan ribuan peserta. Jadi sehingga rentang perhatian mereka itu sangat terbatas. Jadi banyak orang yang salah strategi juga dengan memilih lagu yang bagian intronya itu panjang kan. Kalau intro panjang kayak nunggu gitu, kapan mulainya gitu kan, udah pagi nih. Nah itu sudah terdengar ya, ini persiapan sebentar untuk babak final. Jadi kalau bisa meriahkan, sekali lagi datang langsung di halaman depan kantor LPPRA di Palu, kita meriahkan ya. Dan kamu bisa berbelanja juga karena ada produk UMKM kita ya, please. Ini udah kedengar ya, bakalan meriah. Getarannya udah makin kerasa nih di sini. So thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin live-nya tadi ya, dari pagi hari sampai dengan menjelang sore ya, dan berakhir tadi hampir sorean sih ya. Dan mungkin ada waktu untuk istirahat ya, para peserta yang lolos nanti yang juga akan tampil sekaligus kita ketahui sama siapa yang akan jadi pemenang untuk kategori pria dan juga wanita ya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pendidikan di usia dini begitu ya. Ini bagaimana kalian menilainya secara pribadi dulu deh.
2: Oke. Nah, terkait dengan pernikahan dini ini ya Kak, sebenarnya kita harus lihat dulu apa sih yang menjadi faktor dari terjadinya pernikahan dini. Karena pasti banyak faktor, mulai dari kenakalan remaja atau adat istiadat suatu daerah mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang pernikahan dini, kita harus lihat dulu faktor penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya ini terjadi karena kenakalan remaja, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Karena istilahnya, kenakalan remaja itu awal dari semuanya gitu. Jadi ketika terjadinya kenakalan remaja yang mungkin hal-hal tidak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, otomatis itu akan terpaksa harus pernikahan dini terjadi juga. Nah, di pernikahan dini itu akan banyak juga faktor yang akan terjadi setelahnya gitu. Mulai dari mungkin resiko stuntingnya tinggi, kemudian juga KDRT gitu, karena kan pernikahan dini ini terjadi ketika keduanya itu atau bahkan salah satunya itu mulai dari emosinya belum stabil, umurnya juga masih cukup dini, kemudian istilahnya tuh banyak faktor-faktor yang ada dalam dirinya itu belum matang gitu untuk menjadi seorang orang tua atau menjalin namanya sebuah hubungan pernikahan. Radio Republik of Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
4: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
7: Bahannya.
6: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar Kota Palu pesan 4.000. Wow. Di Kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Bukit rata-rata.
7: Toko-toko iya, Bukit.
6: Toko Bukit. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
2: Ya modal saya sangat minim Bu. Itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
1: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
2: 2 juta.
1: 2 juta?
2: Sudah.
1: Ya. Oke, okay. 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya banyak itu.
2: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai titik nol.
1: Dari nol.
2: Karena kita kena dampak juga di Poso.
1: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
2: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
1: Wow.
2: Bersih kotornya.
1: 30-an juta itu kotornya, ya. Waduh, luar biasa. Ini
2: kalau,
1: gimana Bu?
2: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
1: Lebaran kemarin tuh paling banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
2: 100 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Oke, baik teman produk, kita kembali bergabung sama program Asahto untuk mengikuti menjelang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami sampaikan untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib di wilayah kota Palu dan juga sekitarnya pada hari ini di pukul 18:04. Dan terlebih dahulu kami akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Haji Muhammad Ridha Lasimpara, SPDI Surah Al-Isra, ayat 1 sampai dengan 5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan diawali dari diri kita terpancar perdamaian yang menyelimuti keluarga, lingkungan,

Teman berdua, buat kamu nih yang suka sekali sama make up, kamu juga harus memperhatikan kebersihan dari make up kamu sendiri ya, teman berdua. Jadi ada beberapa produk kecantikan yang mesti rutin diganti nih, teman berdua ya. Jadi kalau kamu termasuk yang rajin ganti make up sesuai masa pakainya atau justru nunggu sampai produknya benar-benar habis, kayaknya kamu lagi dalam masalah nih ya. Karena setiap produk kecantikan itu punya period after opening yang menentukan seberapa lama produk itu aman dipakai setelah dibuka. Produk yang tidak rutin diganti bisa jadi tempat tumbuh bakteri yang akhirnya memicu iritasi, infeksi, sampai dengan jerawat, teman berdua ya. Jadi jangan menunggu, kayaknya saya sayang banget sama produk ini ya kan, jangan sampai dibuang, tapi ternyata itu bisa jadi masalah kesehatan, teman berdua. Jadi mesti diganti. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itu pun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
7: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
5: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman berdua, yang pertama adalah maskara ya. Jadi, kamu harus mengganti maskara kamu 3 sampai dengan 6 bulan sekali. Karena teksturnya itu basah. Maskara juga punya resiko terkontaminasi bakteri paling tinggi. Jadi, kalau mulai menggumpal atau baunya aneh, sebelum 3 bulan atau 6 bulan langsung dibuang aja ya. Tapi harganya mahal. Ya gimana dong? Kamu milih memperhatikan kesehatan kamu atau justru sayang dibuang? Pilihan ada di tangan.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
2: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
3: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
2: Iya,
1: hilang stres. Kirain lebih pilih me time ya.
3: Betul juga kakak.
1: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
4: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
1: Lan-lan aja dia.
4: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kita lanjut lagi yuk. Nah, ini untuk cewek-cewek yang suka make up, jangan lupa untuk selalu mengganti yang namanya beauty blender kamu ya. Bahan beauty blender itu berpori, teman berdua, kayak sama kayak kulit kita ini pori-porinya. Jadi beauty blender karena dia berpori, jadi gampang menyerap minyak, sisa make up ya, dan juga air, teman berdua. Nah, meski dicuci, bakteri ini bisa tetap tinggal dan bahkan tumbuh jamur karena belum tentu dia benar-benar kering, kan bisa lembab ya. Untuk itu, kalau dipakai setiap hari, beauty blender harus diganti seminggu sekali ya, teman berdua. Jadi jangan cuma cantik aja yang diperhatikan, tapi kesehatan dari alat make up itu juga harus diperhatikan. Jangan-jangan kenapa kita berjerawat tidak sembuh-sembuh padahal udah rutin skincarean dan lain sebagainya. Barangkali alat make up kita nih yang kotor dan perawatannya kurang maksimal.

Berikutnya teman Pre2 adalah foundation dan juga concealer. Dua produk ini itu harus diganti 6 bulan sampai 1 tahun sekali ya teman Pre2. Coba cek lagi foundation dan concealer kamu. Kalau sepertinya foundation saya tidak menunggu 3 bulan tidak menunggu 6 bulan atau 1 tahun, kayaknya sebulan udah habis deh. Namun teman Pre2, jika teksturnya berubah sebelum 6 bulan sampai dengan 1 tahun, sebaiknya foundation dan concealer kamu harus segera dibuang ya. Apalagi baunya itu udah berbeda dan juga dia udah teksturnya itu udah berubah gitu, udah memisah teman Pre2, tidak menyatu lagi seperti kamu dan dia. Mesti diganti. Kalau sudah seperti itu harus diganti ya, foundation dan juga concealer. Oke, nanti informasi ini akan kita lanjutin lagi. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Aku itu gerak dampak akademi. Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, kurikulum perdamaian berkelanjutan.
4: Oh, ini kayak kuliah ya. Oh ya, namanya akademi ya.
3: Iya. Jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Devil like ho she, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, none tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a charming on my door, why you trying to glitch? Instead of false got me, whole different animal. She a whole different animal, different animal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat,

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yoi.
0: Ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
1: Betul
0: kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul ya. Banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: satu jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman berdua yang malam hari ini ingin seru-seruan juga gitu kan, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Yoi.
0: Nah, itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang
1: Betul.
0: Pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes. Jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: just keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan teman produser seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini enggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yoi, masa berdua doang.
1: Iya, kureng-kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat datang ke sini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Sampai. Bener kan sampai. Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Rame sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman perdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
0: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke.
0: Oke, ramean nih.
1: Ramean berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya? Unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Besek kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh iya.
0: Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
4: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
5: Dari rumah juga, bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, bang?
4: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah.
0: Dari rumah.
1: Oh,
0: ya.
1: Bang Rizky.
5: Dari kantor sih. Oh,
0: bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
5: Pondok Indah dong.
0: Baik, Pondok Indah.
1: Kasih.
2: Pondok Indah dong.
1: Pondok Indah.
2: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
2: Tambun enggak ada sih.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Benar.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya ya.
0: Astaga. Okay. Bener.
1: Tapi boleh tahu enggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, Bang?
5: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
2: Morai.
1: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya.
2: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar.
2: Lu juga. Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tetangga dia.
1: Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
2: Anjing, sama betul. Bener, gue setunya gue.
1: Oh, setu. Oh, bener, oke. Terus, lanjutin.
2: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih, gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki, kita ngeband lagi yuk, gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih, gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Ini rekomendasi jatuh.
0: Rekomendasi. Yeah.
1: Suggestion ya.
2: Suggestion.
1: Suggestion ya.
2: Betul.
0: Oke. Benar.
4: Tuhan yang mempertemukan kita di
2: itu dia.
1: Sedap.
2: Ini
1: sedap.
2: Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Palembang.
1: Terus di Sumatera nggak terima dibilang angkat ya, maunya Medan, maunya
4: Medan. Kan identik pisang.
0: Oh iya, nggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: yang mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu. Loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay, punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, mm-hmm. yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
2: Iya, kurang lebih itu
0: ya, benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin ya.
2: Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang enggak dibakar.
2: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
0: Oke.
2: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras, itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak ada pilihan itu.
2: harus. Kita pakai jalur langit aja. Iya,
1: betul. Boleh.
2: Jalur darat di Trabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, benar banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari ini.
0: Salah.
2: Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Tegel.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Gak masalah sih.
1: Bagus.
2: Tau lu bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Gitu ya. Agak keras ya.
3: Setengah keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari ini yang awalnya, dari mastering awalnya gitu?
4: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya. Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, isian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oke, dari gitu. Jamming justru ya.
4: Gitulah kira-kira Pak.
1: Terima kasih.
4: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai. Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
4: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
4: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Yeah,
1: terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik deh.
0: Benar.
1: Baik deh.
4: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia.

0: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
2: Bener.
0: Alias. Sangat.
1: Iya, iya.
2: Alias.
1: Coba tanya dia.
2: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
3: Favoritnya?
2: Favoritnya.
3: Pas interlude sih.
2: Oke.
3: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya. Jadi. Jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya
1: kayaknya. Oh, iya sama.
0: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Enggak masalah.
2: Iya.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
3: Band dulu siapa? Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
3: Sebenarnya kayak ada kayak apa? Foo Fighters-nya gitu.
2: Oke, Foo Fighters.
3: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
0: Adalah pokoknya.
1: Iya.
2: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya?
2: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
2: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Berarti ya. Alright.
0: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
2: Benar.
0: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
2: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah, gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama lo ya?
1: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
0: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
4: Tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
0: Paling muda.
4: Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
0: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
0: Oh, Agung.
3: Cepat sih, Bang.
1: Makasih.
2: Cepat juga jawabannya ya.
1: Iya.
0: Bang Aul belum tanya Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musik ini.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
2: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
5: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya.
1: Iya.
5: Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
0: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Enggak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
5: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup bertahan hidup lalu ingat nasihat orang.

0: orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
0: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya.
2: Bagus. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama layar kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: nanti
2: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ya, mikir dulu.
1: Tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
0: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Jadi lu pertanyaan apa tadi, sorry?
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu
5: kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan,
5: ya yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir.
1: Iya.
5: Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin. Enggak,
0: terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begir.
1: Enggak. Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagunya Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Ya, coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: penjawabannya. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba Bang Aul,
0: silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Oh, enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban Pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti. Masih butuh waktu enggak?
2: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Iya. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan. Nah,
1: tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: seluruh Indonesia. Hi guys, request guys. Iya.
0: Kalau MV, MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca
6: nih. Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Oh, itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Benar. Oke. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Okay. Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Gunung Mang, ajak Gunung Mang. Ajak gua ngobrol dong.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi nyambung ya, Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Alright, itu dia. Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bass gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bass. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik, jari
1: Agung Suwibowo.
0: Ah, itu dia. Boleh. Mau dipotong satu-satu?
5: Ya, satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, more underscore luas. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next single ya. Kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagunya. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

kontrol lagi untuk nadanya. Karena emosi yang berlebihan itu akan bisa lepas kontrol untuk nada-nada. Akhirnya nada-nada tinggi juga bisa jadi tidak pitch, begitu ya. Itu aja dari saya, kayaknya sudah cukup ya kita bertiga ya, udah empat. Nanti kita bongkar lagi di bintang radio selanjutnya. Baik, ini siapa membacakan nih?

Iya. Oke. Saya harus pakai kacamata nih kalau baca sesuai usia. Nah, jadi hasil yang akan kami umumkan malam hari ini adalah akumulasi atau hasil dari vote atau voting untuk teman-teman adik-adik voting yang 30% dan hasil penjurian dari 3 juri yaitu yang 70%. Nah, ini akumulasi nilainya dan inilah hasilnya yang sudah kami putuskan bersama. Ada musik yang serem ya? Oke. Baik, saya bacakan surat keputusan Dewan Juri nomor 074 tahun 2026 tentang pemenang Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu. Menimbang, A. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Bintang Radio Tingkat Nasional 2026 dan mengacu pada surat keputusan Kepala LPP RRI Palu nomor 069 tahun 2026 tentang pengangkatan Dewan Juri Lomba Bintang Radio LPP RRI Palu tahun 2026 tertanggal 1 September 2026, maka Dewan Juri melaksanakan tugas untuk melakukan penjurian pada Lomba Bintang Radio LPP RRI Palu tahun 2026. B. Dalam rangka Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu telah melaksanakan proses penilaian oleh Dewan Juri sesuai dengan ketentuan dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dan seterusnya. Mengingat, menetapkan pertama, bahwa nama-nama nomor tampil yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini menetapkan pemenang Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Palu untuk kategori pria dan wanita. Kedua, para pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berhak memperoleh penghargaan dan hadiah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara Lomba Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Palu. Ketiga, keputusan Dewan Juri ini dibuat berdasarkan hasil penilaian yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 September 2026.

0: Lampiran, pemenang Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu. Pemenang Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio RRI Indonesia Palu, berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagai berikut. Kategori pria. Musiknya kencang ya. Peringkat ketiga, jumlah nilai 83,15 diraih oleh nomor urut tampil 003 atas nama Juanito.
1: Oke, selamat atas juara 3 Juanito. Kami persilakan untuk Juanito untuk naik ke atas panggung bersama dengan dewan juri.
0: Oke. Sekarang untuk peringkat 2 dan 1 kami panggil dua nama langsung ke panggung.

0: silakan tampil ke panggung atas nama Erin Eriansyah dan Sam Bernard Samana. Erin dan Sam.
1: Oke, kita persilakan untuk Erin Eriansyah untuk naik ke atas panggung dan juga Sam Bernard untuk naik tepatnya di depan. Silakan untuk Erin Eriansyah dan juga kita menunggu Sam Bernard untuk hadir bersama kita di atas panggung untuk menentukan siapakah yang akan menjadi juara Bintang Radio Indonesia Palu 2026.
0: Ya, silakan Kakak Meike untuk mendampingi kedua peserta terbaik di Bintang Radio kategori Putra tingkat Kota Palu. Kira-kira siapa dari kedua ini, Erin atau Sam? Oke, pemenang ini akan diberikan selempang oleh Ketua Dewan Juri. Dan ini berdasarkan dari nilai tertinggi, baik itu dari Dewan Juri dan juga nilai voting yang sudah disepakati kemarin. Kami bacakan kembali untuk peringkat kedua memperoleh nilai 83,38 poin. Sementara untuk peringkat pertama memperoleh nilai 85,34 poin. Siapa kira-kira? Dan selamat untuk peringkat pertama kategori Putra Bintang Radio tingkat Kota Palu. 1, 2, 3, selamat Sam Bernard Samana.
1: Oke, selamat untuk Sam Bernard menjadi juara satu kategori pria untuk Bintang Radio Indonesia Palu 2026.
0: Dan tentu juga kita mengucapkan selamat kepada Erin untuk tahun ini berhasil menjadi peringkat kedua terbaik dari 31 peserta di Bintang Radio kategori Putra. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Sam Bernard. Baik, selanjutnya saya ambil alih ketua juri. Oke. Kategori Putri. Dari 29 peserta, apakah hadir semua hari ini, malam ini? Kita mulai dari peringkat ketiga. Pemenang Lomba Bintang Radio tahun 2026 tingkat RRI Palu. Kategori wanita dengan jumlah perolehan nilai 78,29. Selamat kepada nomor tampil 13, Tasya Veronica Malonta.
1: Oke, kita mengundang Tasya untuk naik ke atas panggung bersama Dewan Juri. Tasya Veronica Malonta menjadi juara tiga untuk Bintang Radio Indonesia Palu 2026. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Tasya.
0: Baik, berlaku hal yang sama untuk terbaik dua dan terbaik pertama kategori wanita. Kita mengundang untuk Fitra Ramadhan. Yani dan Dwi Natalia Basidin. Silakan untuk dua nama yang telah kami sebutkan, Dwi Natalia Basidin dan Fitra Ramadhani. Apakah Fitra Ramadhani ada di sekitar kita? Ataukah Fitra Ramadhani menonton kita dari tayangan YouTube? Atau dari kakak ketua panitia bisa mewakili? Oke, diwakili oleh ketua panitia Bintang Radio, kakak Indah. Siapa kira-kira, Dwi atau Fitra? Baik, silakan ketua dewan juri agak maju ke depan saya. Berdua, kenapa kakak Indah tegang sekali? Oke, baik. Silakan ketua dewan juri, mungkin didampingi kakak Aldi. Sambil keliling-keliling, kita sampaikan untuk perolehan nilai. Untuk peringkat kedua memperoleh nilai 79,17 poin. Dan peringkat pertama 86,93 poin. Kita hitung bersama. Dan yang akan mewakili RRI Palu ke tingkat Korwil adalah satu, dua, tiga. Selamat kepada Dwi Natalia Basidin.
1: Oke.
0: Dengan nomor tampil 04.
1: Oke, selamat kepada Dwi Natalia Basidin yang berhasil menjadi juara Bintang Radio Indonesia Palu 2026.
0: Boleh kakak Sam agak maju ke depan berdampingan dengan kakak Dwi. Silakan tim dokumentasi. Inilah putra-putri terbaik untuk mewakili RRI Palu di tingkat Korwil dalam ajang Bintang Radio 2026.
1: Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa karena Sam Bernard dan juga Dwi Natalia ini berhasil untuk masuk ke tingkat Korwil.
0: Baik, demikian surat keputusan Dewan Juri tentang penetapan pemenang Bintang Radio tahun 2026 LPP RRI Palu untuk kategori pria dan wanita. Berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat sejak tanggal ditetapkan. Dewan Juri, Ketua Dewan Juri Meike Tompira, anggota Muhammad Rivaldi S dan WOD Rina Mustika, mengetahui Kepala LPP RRI Palu Dr. Randa Agustini M.Sos. Terima kasih.
1: Oke, sekali lagi beri tepuk tangan kepada juara Bintang Radio Indonesia Palu 2026. Luar biasa. Dan Nadila, sepertinya ini udah saatnya untuk memberikan hadiah ya.
0: Betul.
1: Kepada semua juara kita.

0: Okay. Baik, kita akan memberikan hadiah kepada juara tiga. Tentu saja yang langsung diserahkan oleh Ketua Bintang Radio Indonesia Palu 2026. Ada Kakak Indah yang akan langsung memberikan hadiah kepada pemenang dari Bintang Radio juara tiga.
1: Untuk juara tiga Bintang Radio.

0: 3 kategori wanita. Oke.
1: Untuk pemenang juara 3 pria dan wanita mendapatkan piala, hadiah uang tunai, dan juga voucher makan rumah makan dari Sa, dan juga diberikan oleh Bening's Clinic.
2: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Oke, ini dia, silakan untuk teman-teman bagian dokumentasi boleh untuk teman-teman lebih bergeser lagi ke sebelah kiri. Oke. Oke, stop. Aman, silakan. Untuk teman-teman mengabadikan terlebih dahulu momen yang sangat luar biasa saat ini, di mana juara 3 Lomba Bintang Radio kategori wanita dimenangkan oleh Stasia Veronica, dan juga untuk juara ketiga Lomba Bintang Radio

Oke, dan juara 2 Lomba Pita Radio kategori wanita ini berhasil dimenangkan oleh Pita Ramadhani. Dan juara 2 Lomba Pita Radio kategori pria dimenangkan oleh Erin Eriansyah.

Nah, selanjutnya kita akan memberikan hadiah kepada juara satu. Lomba Bintang Radio kategori wanita dan juga pria. Kita mengundang Kepala LPP RRI Palu, Ibu Dr. Randa Agustini M. Sos.

0: Juara satu Lomba Bintang Radio kategori wanita ini ternyata berhasil dimenangkan oleh Dwi Natalia Basidin. Sedangkan untuk juara satu Lomba Bintang Radio kategori pria dimenangkan oleh Sam Bernard dan berhasil maju ke tingkat Gorwil.
1: Pemenang juara satu pria dan wanita Bintang Radio 2026 dari Palu mendapatkan piala hadiah uang

0: bernyanyi di sini untuk menunjukkan
1: bintangnya, ya. Memperlihatkan bintangnya seperti apa, tapi bukan bintang kejuara kan, Lesti jadinya.
0: Iya.
1: Oke deh, Nadila, itu dia yang tadi kita sudah sama-sama mendengarkan siapa yang berhasil menjadi bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu. Dan pemenang selanjutnya ini akan bersaing lagi untuk ke tingkat Korwil.
0: Wow, jadi tantangan tidak berakhir di sini.
1: Benar.
0: Masih ada tantangan-tantangan selanjutnya dan kita doakan bersama mudah-mudahan RRI Palu akan tembus ke final.
1: Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bintang Radio Indonesia 2026.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
3: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
4: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
2: anak muda
4: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
2: bisa percaya diri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau di mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya

0: kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
3: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
4: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi, polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
2: anak muda
4: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
2: bisa percaya
4: diri. Bisa percaya diri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
5: Yang pertama, mengembangkan kemudian saya ada terbuat kamu tanya.
4: Oke.
5: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Karena kemarin pernah kerja di kota. Oke. Okay. Ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya terkembangkan. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berubahnya pakai
4: okay.
5: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih balik lagi di Pro 2 RRI Palu, ditemenin sama Nadila, teman Pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin tentang organ tubuh yang bisa menyimpan trauma. Nah, beberapa dokter menyarankan untuk menepuk bagian tertentu untuk membantu melepas emosi negatif, teman Pro 2. Jadi pernah tidak sih kamu merasa tiba-tiba cemas, tiba-tiba gelisah atau sedih tanpa tahu dari mana datangnya perasaan itu? Nah, dokter Yuliana CHT yang memiliki spesialis di bidang kesehatan mental dan hipnoterapi mengungkapkan jika emosi negatif yang kita pendam itu bisa menumpuk dalam organ tubuh kita. Dan dia pun juga membagikan beberapa tips untuk meredakan kecemasan itu, teman berdua, lalu juga menghilangkan sedih, takut, marah, sampai overthinking yang kita rasakan dengan langkah sederhana. Dan ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjadi mahasiswa akhir begitu ya, atau budak corporate istilahnya, dan atau siapapun begitu yang kadang merasakan emosi negatif yang tiba-tiba muncul, teman berdua. Nah, itu yang ini yang bakal kita bahas di Perdua RRI Palu hari ini bersama saya Nadila. Sesaat lagi ya informasinya, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
3: Masih main juga?
2: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa menggerakkan program ini untuk generasi muda kita.
5: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif. Ya, itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung itu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman

Well, teman berdua, kita mulai dari melepaskan ketakutan. Sering tidak sih kamu merasakan takut atau gampang panik begitu ya? Atau panic attack, teman berdua. Jadi ketakutan ini biasanya ngumpet begitu di ginjal, di area pinggang. Kalau tidak dilepas, ini bisa bikin kita gampang stres. Caranya, tepuk-tepuk pelan area pinggang selama 1 sampai dengan 2 menit, lalu bayangin rasa takutnya pelan-pelan pergi ya. Nah, itu untuk ketakutan. Lalu bagaimana untuk melepas kemarahan yang sering datang? Masih kesel sama kejadian lama atau rasa marah yang sering tersimpan di liver? Kalau dipendam terus, ini bisa bikin badan gampang capek dan tegang. Caranya, kamu hanya perlu menepuk-nepuk lembut ya di bawah dada kanan di area liver, teman berdua. Jadi dada sebelah kanan. Nah, dada sebelah kanan kamu di area liver, tepuk-tepuk pelan, lalu tarik nafas dalam, buang pelan-pelan. Silakan dicoba ya.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop, gotta
2: take every drop. Wah, ini bagus nih, check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
3: Ngapain sih?
2: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
3: Baju lagi.
2: Ini tuh model baru. Keren kan?
3: Yang kemarin kan juga model baru.
2: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
3: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
2: Lah, apa hubungannya?
3: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
2: Wah, boros banget ya.
3: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
2: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
3: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Di Himabris sudah berapa lama? Ini kalau tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain gitu ya.
7: Iya.
6: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
7: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
6: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
5: Dengarkan terus podcast obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Kita lanjutin lagi teman berdua untuk melepaskan kemarahan atau emosi-emosi negatif di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah bagaimana melepas overthinking dan khawatir berlebihan. Siapa nih yang sebelum tidur pikirannya traveling dulu? Oke, kita sama berarti ya. Sering overthinking dan susah tidur? Kekhawatiran biasanya ngumpul di lambung. Itu bisa bikin perut tidak enak atau begah. Caranya, tepuk pelan area lambung kamu teman berdua, lalu tarik nafas, hembuskan pelan, dan kamu bisa merasakan ketenangannya ya. Lalu untuk melepaskan kesedihan, seperti susah move on dari sesuatu yang menyakiti, kesedihan itu suka numpuknya di paru-paru dan bikin napas terasa berat. Ya, caranya adalah tepuk lembut area dada atau di bagian paru-paru sambil tarik nafas lalu buang sambil niat untuk melepaskan sedihnya begitu ya. Ngobrol sama diri kamu teman berdua seperti itu. Dan langkah terakhir, biar makin lega setelah ngelepasin trauma lewat tepukan, sekarang saatnya nyelarasin energi. Jadi menyelaraskan energi. Caranya, sapu tubuh dengan lembut sebanyak 3 kali, lalu rasain tubuh jadi lebih enteng dan rileks teman berdua ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini, diri kita ini adalah teman terbaik kita teman berdua ya. Sama kayak kamu teman terbaiknya berdua. Hanya saja bagaimana kita memperlakukan dan ngajakin tubuh kita ini ngobrol dengan baik, memperlakukan dia. Pokoknya dialog lah sama diri kamu teman berdua. Jadi kalau lagi ngerasain sakit, kamu juga bisa ngobrol sama diri kamu. Udah ya, kita lepaskan perasaan itu. Sekarang kita udah di masa yang sekarang. Dulu kita tersakiti, itu dulu. Tapi sekarang mari kita berbahagia. Wahai anak di dalam diriku, sekarang kamu sudah tidak berada di masa lalu. Sekarang aku menggenggammu di masa depan untuk berbahagia, asik. Selamat mencoba teman berdua, semoga kita lebih mengenal diri kita, lebih bersahabat sama diri kita, dan lebih berbahagia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi

0: deteksi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Lanjut ke Mifa sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
3: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
2: biasa, gitu
3: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya, kita fokus pada branding. Branding figur, kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu, ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
2: Yang siaran siapa?
3: Oh atau mereka berdua kan, kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa mereka bawa itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, kita bakal ngebahas topik tentang fenomena self-gaslighting ya. Jadi fenomena self-gaslighting yaitu saat kita meragukan luka dan perasaan sendiri. Nah, jadi ini bisa dibilang pengabaian begitu ya terhadap luka yang ada di dalam diri sendiri, teman berdua. Jadi siapa yang masih suka menyalahkan dan meragukan perasaan diri sendiri? Nah, itu disebut self-gaslighting, teman berdua. Jadi kenali tanda-tandanya dan mulai untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita bakal bahas topik ini di Perdua RRI Palu, teman terbaik kamu. Sesaat lagi ya, jadi tetap bareng saya, Nadila.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala PT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
4: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Yo.
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Eh, bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah. Top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang. Kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari

0: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima adalah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya Rabu 9 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoak untuk bertahan hidup. Dengan membalikkan tubuhnya, kecoak sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoak. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoak mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoak memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kembali di Info Perdua Pagi hari ini, teman Perdua, Rabu 9 September 2026. Di informasikan juga 4 bandara utama di wilayah Jawa beroperasi kembali setelah ditutup akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan abu vulkanik menyebar. Operasional bandara dimulai Selasa hari kemarin setelah otoritas penerbangan dan juga badan meteorologi mengevaluasi dan juga menyatakan kondisi pasca erupsi ya, telah aman untuk penerbangan. Keempat bandara kembali beroperasi adalah Soekarno-Hatta, Tangerang, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Husein Sastra Negara Bandung, dan juga Radin Intel 2, Lampung. Kemudian kita ke kabar lainnya, teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi hari ini. BGN RI mengambil langkah tegas dan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Kepala BGN Sudaryono juga mengatakan kepemilikan SLHS merupakan salah satu persyaratan penting dalam penyelenggaraan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Sebagaimana publik juga diketahui, syarat SLHS disertifikasi layak higienis dan juga sanitasi menjadi satu persyaratan mutlak. Informasi penting lainnya, lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka UTI Imam Pasuwaryantoro juga berhasil menorehkan prestasi internasional melalui inovasi di bidang media precision dan engineering. Imam juga mengembangkan media agregator berbasis artificial intelligence atau AI. Inovasi tersebut juga kemudian mengantarkannya meraih gelar juara pada ajang bergengsi Jepang International Youth Innovation Summit di tahun 2025 di Tokyo, Jepang. Dan semuanya ini lahir dari kepekaan Imam terhadap derasnya arus informasi publik. Demikian informasi pilihan dan Anda bisa mengakses melalui laman lhari.co.id. Fikir bertugas, selamat pagi.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Kecoa, ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik dan seperti berusaha untuk membalikkan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoak untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoak sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoak. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoak mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoak memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena bisa...
4: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih, teman-teman. Motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
5: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya. Mm-mm. Jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik okay. Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Mm-hmm. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku. Batik yang dimana Tobungku. Motifnya itu dia seperti kotak. Kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
4: boleh
5: cari.
4: Di-search
5: teman-teman di Google. Itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Uh-huh. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti okay. Itu.
4: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
6: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, mm-hmm. Jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi, itu salah satunya adalah batik tai ganja. Menurut saya batik tai ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi yeah, dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Okay. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik tai ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
5: Lebih ke kelor ya, iya, sering dipakai kelor. Di kelor.
4: Iya sih, itu lebih banyak batik iya, kelor.
5: Rata-rata itu instansi iya. Pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu, okay, jadi kayak okay. Seragam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, kita kembali lagi ya untuk kasih informasi cuaca juga. Jadi tetap ya hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi, termasuk melihat kondisi cuaca yang akan berlaku ya di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Ya, terus diantaranya beberapa kecamatan Palu Timur, Palu Barat, Selatan, Utara, Ulujami, dan juga daerah tetangga Taweli dan juga Mantikolori, apakah dalam kondisi berubah ya, yang biasanya itu tampak berawan atau juga bahkan ada cuaca yang akan diselingi dengan hujan ya. Ini yang kita nantikan. Meskipun memang kemarin sempat ada hujan gitu ya, teman Pro 2. Oke, dan pagi-pagi sudah langsung serak suaranya. Langsung minta ngopi kayaknya ini ya. Oke, tampak berawan di sejumlah wilayah ataupun juga daerah di wilayah Kota Palu, teman Pro 2, termasuk secara keseluruhan Palu Timur, Palu Barat, Selatan, Utara, Ulujami, dan juga tetangga Taweli serta Mantikolori. Jadi nyaris tampak tidak terlihat hujan juga akan terjadi di pagi hari ini. Namun menurut perakiran cuaca, di intensitas hujan ringan kemungkinan juga akan diperkirakan terjadi pada hari Jumat nanti ya, yeah. Di hari Jumat 11 September 2026 ya, ini ada beberapa wilayah ataupun juga daerah yang juga diprediksi akan turun hujan dengan intensitas yang ringan, teman berdua. Namun sebelumnya di esok hari juga ada beberapa wilayah di Kota Palu juga akan diperkirakan turun hujan dengan intensitas yang ringan saja. Namun untuk sementara nampak nihil wilayah ataupun juga kecamatan yang diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan, namun hanya akan tampak berawan di hari ini, teman-teman.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Unit program ini juga masuk lewat dari program ekowisata itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
3: memanfaatkan
2: potensi sumber daya alam juga, dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Barengan Safiq untuk pagi hari ini, setelah tadi juga udah kasih informasi perakiran cuaca. Namun hal yang berkaitan dengan mitigasi kalau yang saat ini juga dihadapi oleh Indonesia, itu mengenai aktivitas gunung aktif yang erupsi ya. Beberapa hari lalu teman berdua itu secara bersamaan mengundang apa ya, sejumlah pertanyaan juga gitu ya. Kenapa sih erupsi, ya kan, berapa lama baru bisa tererupsi, dan kemudian juga ada ya penjelasan juga empat gunung erupsi secara bersamaan gitu ya. Siapa yang mampu bisa menjelaskan begitu ya. Ya, terutama bagaimana tanggapan Badan Geologi dan juga para ahli seputar fenomena ini. Jadi fenomena yang bukan hanya terjadi dan kemudian kita antisipasi, tapi jadi satu momen yang dimana kita bisa pelajari juga gitu ya. Erupsinya Gunung Anak Krakatau ya di Selat Sunda, kemudian juga Gunung Semeru Jawa Timur ya, Gunung Lewo Tolok ya di Nusa Tenggara Timur, serta Gunung Ibu di Maluku Utara ya, termasuk juga bagaimana kita bisa mengantisipasi abu vulkanik yang menyebar ya di beberapa wilayah ya, termasuk mungkin juga akan bergerak ke arah tertentu mungkin ya, sesuai dengan hembusan angin teman bro, dan ini akan mengakibatkan kesehatan juga ya, paparan abu vulkanik begitu yang tak kasat mata itu bisa terhirup dan juga merusak ya pernapasan kita. Dan Kemenkes pun juga itu mengingatkan bahaya paparan abu vulkanik ya, terutama pada kulit begitu ya teman berdua. Terus juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain ya, kenapa gunung berapi bisa meletus bersamaan, siapa mampu bisa menjelaskan seperti itu. Nah kalau kalian, ini paling menariknya di mana nih untuk bisa mencari tahu dan juga menjadikan salah satu edukasi gitu teman berdua. Nanti aku juga bakalan share informasinya, selain tadi informasi cuaca aku bakalan share. Kita bakalan hadir sampai nanti di jam 9 ya, karena di jam 9 kita bakalan live lagi di TikTok, ada tema khusus yang bisa kita bahas juga. Jadi tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu ya, sebenarnya. Betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan.
2: Iya, bener.
1: Jadi apa sih ada yang apa sih yang bikin beda taichannya oh, iya. Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain?
3: Konsepnya gitu
2: mungkin ya. Konsepnya oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso ya? Food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringan, angkringan sudah malam ada ayam, tahu, betul-betul. Telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
1: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
2: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
3: Daging sama
2: sementara itu dulu.
3: Kulit.
2: Iya, kulit ayam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
2: Iya.
1: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
2: Iya ada kita.
1: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
2: Ya betul.
1: Untuk menciptakan kebersamaan.
2: Iya.
1: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
2: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
1: Oh iya betul.
2: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya. Kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan, baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
3: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
4: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas.
5: Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
6: anak muda
5: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak. 15 sampai 17 Kak.
1: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti dewasa.
2: Dewasa usianya berapa?
1: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas, Kak. Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada, Kak, ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu, Kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3, udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di apa namanya, di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya, putranya dari NTT ya?
2: Iya, dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya, Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi, Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi, Kak, itu pasti ada nanti. Okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih, Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar, Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
2: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih, Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya, Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik, Kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Sinergi for Indonesia. Ini mempersembahkan lagu dari Dol featuring sama Sanyeon ya. Indonesia juara. Hei, speak out, speak out. Oke, ada informasi penting juga nih sekaitan dengan perkembangan AI dari Indonesia barengan sama Amerika Serikat. Ini bakal memperkuat kerjasama tersebut ya, dan sesuai dengan informasi yang terdapat di rri.co.id, di pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi Digital juga membuka ruang lebih luas bersama Amerika Serikat secara khusus, dan hal itu juga mengembang untuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Alah ya, gak belibet. Jadi hingga perlindungan anak di ruang digital. Nah ini memang saya rasa sudah cukup digaung-gaungkan dia. Perlindungan anak terhadap dunia digital. Mulai kalau sudah berkaitan dengan artificial intelligence. Ya. Apakah justru akan memasifkan produktivitas anak usia dini di ruang digital, atau bahkan justru membatasi mereka gitu ya teman-teman, dua bukan membatasi tapi kayak lebih membatasi sekaligus mengedukasi. Kementerian Komdigi gitu ya, juga menyatakan pemerintah akan terus memastikan ya penerapan pengembangan teknologi ini melalui kerjasama dengan industri global. Namun demikian dipastikannya juga hal ini tetap mengikuti kepentingan nasional serta memberikan manfaat dan juga perlindungan begitu ya bagi masyarakat ya teman berdua.